0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Seorang warga berinisial A tenggelam saat berenang di kolam besar bekas galian proyek Grand City, Jalan Diponegoro, belakang Taman Makam Pahlawan Pekanbaru, Minggu 20 September 2026. Korban akhirnya ditemukan tim SAR gabungan setelah sekitar 6 jam dilakukan pencarian. Korban ditemukan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dan langsung dievakuasi dari lokasi. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban diketahui sedang berenang bersama sejumlah rekannya di kolam bekas galian basement yang memiliki kedalaman sekitar 9 meter. Korban diketahui merupakan warga Bukit Barisan Pekanbaru. Berdasarkan informasi yang diterima petugas, rekan-rekan korban kemudian berenang menuju tepian kolam. Sementara korban berenang seorang diri ke bagian tengah. Tak lama kemudian korban diketahui tenggelam dan tidak kembali ke permukaan. Rekan-rekan korban bersama masyarakat sempat melakukan pencarian secara mandiri di sekitar lokasi. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil hingga kejadian dilaporkan ke kantor pencarian dan pertolongan Pekanbaru. Menindaklanjuti laporan tersebut, kantor SAR Pekanbaru mengerahkan tim rescue menuju lokasi untuk melakukan pencarian. Tim SAR gabungan kemudian melakukan penyisiran di sekitar kolam dan dalam operasi tersebut, petugas juga berkoordinasi dengan unsur terkait dan masyarakat yang berada di lokasi. Kepala kantor SAR Pekanbaru Budi Cahyadi mengingatkan seluruh unsur yang terlibat agar mengutamakan keselamatan selama proses pencarian. Setelah sekitar 6 jam pencarian, korban akhirnya ditemukan pukul 16 waktu Indonesia Barat dan tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi korban dari lokasi. Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, Polres Siak menangkap Y alias IM 48 tahun, buronan kasus kebakaran hutan dan lahan yang diduga sengaja membakar lahan gabut untuk membuka perkebunan kelapa sawit. Ia ditangkap Kamis 17 September 2026 setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 8 September 2026. Kasus ini bermula dari kebakaran lahan gambut di Kampung Pinang, Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Siak pada 7 Agustus 2026. Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar mengatakan, tersangka mengaku membuat 3 titik pembakaran untuk membersihkan lahan sebelum ditanami sawit. Namun api meluas dan membakar sekitar 1,3 hektar dari total lahan sekitar 2 hektar. Polisi juga menemukan tanaman dari bibit sawit di lokasi yang diduga berada dalam kawasan hutan areal konsepsi PT Arara Abadi Distrik Rasau Kuning. Sejumlah barang bukti diamankan antara lain cangkul, chainsaw, 2 parang, dodos, bibit sawit, serta botol berisi pertalite, biosolar, dan juga oli. Sekian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari 80 ribu anak Indonesia
2: dibangunan
1: putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
2: dari pemerintah selama hampir.
3: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
2: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
4: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
5: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
6: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Eh, tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

Calung adalah alat musik Sunda yang merupakan purwarupa dari angklung. Perbedaannya dengan angklung adalah angklung dimainkan dengan cara digoyangkan, sedangkan calung dengan cara ditabuh, yaitu dengan memukul batang atau wilahan. Bilah dari ruas-ruas tabung bambu yang tersusun menurut titilaras atau tangga nada pentatonik seperti da, mi, na, ti, la. Jenis bambu untuk pembuatan calung kebanyakan dari awi wulung atau bambu hitam. Namun ada pula yang dibuat dari awi temen, bambu yang berwarna putih. Pengertian calung sendiri selain sebagai alat musik juga melekat dengan sebutan seni pertunjukan, di mana ada dua bentuk calung Sunda yang dikenal, yaitu calung rantai dan calung jinjing. Calung rantai, bila tabungnya dideretkan dengan tali kulit waru atau lulup dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jumlahnya 7 wilahan atau 7 ruas bambu atau lebih. Komposisi alatnya ada yang satu deretan dan ada juga yang dua deretan, calung indung dan calung anak atau calung rincik. Cara memainkan calung rantai, dipukul dengan dua tangan sambil duduk bersila. Biasanya calung tersebut diikat di pohon atau di bilik rumah. Ada juga yang dibuat anca atau dudukan khusus dari bambu atau kayu, misalnya calung Tarawangsa di Cibalong dan Cipatujah, Tasikmalaya. Calung rantai di Banjaran dan Kanekes atau Baduy. Calung jinjing berbentuk deretan bambu bernada yang disatukan dengan sebilah kecil bambu atau panir. Calung jinjing terdiri atas 4 atau 5 buah, seperti calung kingking terdiri dari 12 tabung bambu, calung panepas 5/3 dan 2 tabung bambu, calung jongjrong 5/3 dan 2 tabung bambu, dan calung gonggong 2 tabung bambu. Kelengkapan calung dalam perkembangan dewasa ini, ada yang hanya menggunakan calung kingking 1 buah, panempas 2 buah, dan calung gonggong 1 buah, tanpa menggunakan calung jongjrong. Cara memainkannya dipukul dengan tangan kanan memakai pemukul, dan tangan kiri menjinjing atau memegang alat musik tersebut. Sedangkan teknik menabuhnya antara lain, di melodi, di kleter, di kemprang, di kempiung, di rae, di rincik, dirangkep, salancar, kotre, dan solorok.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed.
1: Saat ini pendengar, ya kita masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi, dan untuk selanjutnya

di kebersamaan kita ini, kami akan hadirkan informasi terkait dengan perakiran cuaca sepanjang hari ini. Ya, kita akan update informasi perakiran cuaca ini, pendengar. Kami hadirkan laporan langsung dari BMKG Pekanbaru.

0: Masih ataupun juga laporan perakiran cuaca ya dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Kita simak langsung disampaikan oleh Gita Dewi Siregar. Baik, selamat pagi Gita. Laporan Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Senin 21 September 2026. Pada pagi hari ini udara cenderung berkabut hingga berawan, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap atau smog yang dapat menyebabkan penurunan jarak pandang. Siang hingga sore hari udara kabur hingga cerah berawan, namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, dan Kota Pekanbaru. Pada malam hari udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Pekanbaru. Untuk dini hari udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, Kuantan Singingi, dan Kota Dumai. Peringatan dini hari ini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kampar, Bengkalis, Indragiri Hulu, Siak, Kota Dumai, dan Kabupaten Kuantan Singingi pada siang atau sore dan malam ataupun dini hari. Suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 sampai 100%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Perakiran gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Total titik panas atau hotspot yang update 23 WIB, total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera berjumlah 2.056 titik. Di mana Riau sendiri terpantau adanya 22 titik yang tersebar di Kota Dumai 2 titik, Bengkalis 3 titik, Pelalawan 3 titik, Rokan Hulu 1 titik, Indragiri Hilir 1 titik, dan Indragiri Hulu 8 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui website stamet.bmkg.co.id, Instagram @info_bmkg_riau, dan WhatsApp channel BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan pertumbuh.

Masih dengan satu tembang lagu dari Abdil Mukodis, Selendang Sutra, Cetuan dan Puan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang Bukoba dari Rokan ya, posisi Rokan itu ada Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Tapi memang di WBTB itu dicatatkan Bukoba berasal dari Rokan Hilir, Cetuan dan Puan. Tapi untuk pengetahuan, karena memang Rokan Hulu dan Rokan Hilir ini adalah hasil pemekaran juga ya. Jadi untuk adat dan budaya serta bahasa itu tidak terlalu berbeda jauh, Cetuan dan Puan. Sekarang kita beralih ke Calempong Oguang, salah satu musik tradisional Kampar yang punya fungsi sosial, Cetuan dan Puan. Nah, untuk Cetuan dan Puan yang mungkin warga Kampar maksudnya, pasti sudah tidak asing lagi dengan Calempong Oguang ini, Cetuan dan Puan. Jadi Calempong Oguang ini adalah salah satu alat musik yang punya bunyi khas, Cetuan dan Puan. Dan dalam kehidupan masyarakat Kampar, kesenian ini punya hubungan dengan berbagai kegiatan dan juga hal-hal yang berhubungan dengan sosial dan adat masyarakat. Pemerintah kemudian menetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2016 melalui SK nomor 244 /P/2016 dengan domain seni pertunjukan. Dari gambang kayu menjadi calempong logam. Kalau berbicara tentang sejarah Calempong Oguang, ada satu hal yang menarik. Data warisan budaya tak benda pemerintah mencatat adanya keterangan dari sejumlah narasumber bahwa bentuk awal calempong itu berkaitan dengan alat musik perkusi yang terbuat dari kayu atau sejenis gambang. Sumber Balai Pelestarian Nilai Budaya juga menjelaskan adanya gong tanah di sejumlah wilayah Kampar. Gong tanah ini merupakan potongan kayu yang disusun di atas tanah brongga. Jadi rongga tersebut berfungsi sebagai ruang resonansi. Dalam perkembangannya, penggunaan bahan kayu kemudian mengenal instrumen berbahan logam. Nah, dari sinilah akhirnya berkembang perangkat musik yang kemudian dikenal masyarakat Kampar sebagai Calempong Oguang, Cetuan dan Puan. Untuk asal-usul persis kapan Calempong Oguang ini mulai digunakan dalam bentuk seperti sekarang, sumber-sumber yang tersedia tidak memberikan satu tanggal pasti. Jadi karena itu lebih tepat mengatakan bahwa kesenian ini merupakan hasil perkembangan panjang dari musik tradisional masyarakat Kampar, Cetuan dan Puan. Dalam bentuk tradisionalnya, satu kelompok Calempong Oguang bisa terdiri dari beberapa pemain maksud kami dengan fungsi masing-masing, Cetuan dan Puan. Ada calempong, yaitu alat musik logam berbentuk gang kecil dengan pencu di bagian tengah. Nah, dalam salah satu bentuk tradisi Kampar digunakan 6 buah calempong yang disusun dalam sebuah kotak kayu sebagai tempat sekaligus ruang resonansi. Kemudian terdapat ketepak, alat musik perkusi yang menggunakan membran atau kulit sebagai sumber bunyi. Dan ada pula oguang atau gong yang berukuran lebih besar dan menghasilkan bunyi rendah sebagai bagian penting dari keseluruhan permainan. Kajian tentang gondang oguang di wilayah adat Limo Koto Kampar ini juga mencatat penggunaan satu set calempong, ketepak, dan oguang. Jumlah dan susunan instrumen bisa berbeda antara satu wilayah adat dengan wilayah lainnya, Cetuan dan Puan. Jadi Calempong Oguang ini bukan permainan suatu alat musik saja, tapi juga merupakan ensemble ya, yaitu beberapa instrumen yang dimainkan bersama dan punya peran masing-masing. Sebagian yang menarik untuk kita bahas, Cetuan dan Puan, Calempong Oguang ini punya fungsi sosial yang kuat. Dalam dokumentasi Balai Pelestarian Nilai Budaya, kesenian ini digunakan sebagai hiburan dalam acara perkawinan, pencak silat, batoga kapalo suku, dan berbagai perayaan kampung. Yang artinya kehadiran Calempong Oguang ini tidak berdiri sendiri sebagai seni pertunjukan, Cetuan dan Puan, tetapi juga menjadi bagian dari bagian kegiatan masyarakat. Penelitian mengenai gondang oguang juga mencatat penggunaannya dalam upacara adat seperti batoga nenek mama, turun mandi anak, pesta pernikahan, dan masih banyak kegiatan lainnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa fungsi musik tradisional pada masyarakat dahulu itu tidak selalu sama dengan konsep pertunjukan musik sekarang. Kalau sekarang kita datang ke sebuah pertunjukan musik untuk menonton penyanyi atau pemain musik,
Dalam masyarakat tradisional Kampar, bunyi calempong ogwong ini bisa menjadi bagian dari peristiwa sosial itu sendiri. Ada perkawinan tentunya, ada musik juga. Ada kegiatan adat, ada musik lagi. Ada perayaan kampung, lagi-lagi ada musik. Jadi dengan demikian musik itu menjadi salah satu cara masyarakat menghadirkan suasana bersama Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan ke Bang Kinang membeli sukun. Sukun dibawa ke tengah laman. Calempong ogwong terus kita dendangkan dan mengalun agar budaya tetap bertahan.

0: cinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Lah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: nak jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak ku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apa pula Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak lah badak.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya?
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongkong nak tanya aku. Aku juga tanya dia dari tadi kan, Lok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Puluhan orang muda di Riau menggelar aksi memperingati Hari Keadilan Ekologis 2026 di kawasan Car Free Day depan kantor Gubernur Riau Minggu 20 September 2026. Mengusung tema dari Tapak untuk Keadilan Antar Generasi. Aksi tersebut menjadi bagian dari aksi serentak di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam aksi ini, orang muda Riau menyuarakan perlindungan ekosistem hutan dan gambut, pencegahan bencana ekologis, pemulihan pasca bencana, perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta penegakan hukum terhadap korporasi yang dinilai merusak lingkungan. Aksi diikuti puluhan orang muda dari berbagai organisasi, diantaranya Des Disaster Region Riau, Wahana Pencinta Alam dan Lingkungan Hidup atau Wahana Palhi, Bangun Desa Payung Negeri atau BDPN, Forestry Student Club atau FSC, dan Atok Belang Jurusan Kehutan Universitas Riau, Laskar Pegiat Ekowisata Riau, Mapala Humendala, Sahabat Keadilan Antar Generasi, Walhi Riau, Lembaga Pers Mahasiswa Bahana Mahasiswa, kemudian Mapala Gaharu, Indonesian Youth and Education Society, serta ada Ruang ASA, Cetuan dan Puan. Aksi diawali dengan pawai dari kantor Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru menuju depan kantor Gubernur Riau. Setibanya di lokasi, peserta menyampaikan tuntutan melalui orasi, pembacaan puisi, poster, dan spanduk. Salah satu spanduk yang dibawa peserta bertuliskan "Pulihkan Gambut, Hukum Korporasi Perusak Lingkungan". Selain menyampaikan tuntutan, peserta juga mengajak masyarakat menuliskan harapan dan aspirasi terkait kondisi lingkungan Riau pada spanduk yang disediakan. Kita ke kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan. Kanwil Ditjen Pas Riau memperkuat deteksi dini keamanan melalui razia gabungan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru bersama APH setempat, Jumat 18 September 2026 malam. Langkah ini menjadi bagian komitmen menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan pemasyarakatan melalui pengawasan bersama secara berkala dan terukur. Razia melibatkan jajaran Kanwil Ditjen Pas Riau serta sejumlah aparat penegak hukum terkait. Kegiatan ini diarahkan untuk memastikan kondisi hunian tetap aman serta mencegah masuknya barang terlarang ke dalam rutan setempat. Dalam pelaksanaannya, dilakukan razia 16 kamar secara acak pada setiap blok hunian dan petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap sejumlah kamar hunian dan area yang menjadi sasaran razia. Seluruh rangkaian pemeriksaan dilaksanakan secara profesional dan terukur dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis kepada seluruh warga binaan. Tugas juga memastikan siap tahapan kegiatan berjalan dengan lancar. Sekian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Tahu nggak sih kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama aja di program 4 Pekanbaru 95,9 FM Suara Budaya Riau. Dalam siaran kesehatan kali ini kita membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan keluarga, terutama bagi ibu yang sedang memiliki bayi, yaitu ASI eksklusif selama 6 bulan dan kaitannya dengan pencegahan stunting, Cetuan dan Puan. Kita sering mendengar ASI sangat penting untuk bayi, tapi sebetulnya seberapa penting dan apa yang dimaksud dengan ASI eksklusif itu kita belum begitu banyak yang paham ya. Menurut WHO dan UNICEF, bayi dianjurkan mulai menyusu dalam 1 jam pertama setelah lahir, kemudian mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Artinya selama periode tersebut bayi hanya mendapatkan ASI dan tidak diberikan makanan atau minuman lain, termasuk air putih, Cetuan dan Puan, dengan pengecualian seperti oralit serta obat, vitamin atau mineral dalam bentuk tetes atau sirup sesuai kebutuhan medis. Tapi kenapa ASI menjadi penting? ASI menyediakan zat gizi yang dibutuhkan bayi pada 6 bulan pertama, sekaligus mengandung komponen yang membantu perlindungan terhadap berbagai infeksi, Cetuan dan Puan. WHO menyebut pemberian ASI dapat membantu melindungi bayi dari diare dan beberapa penyakit infeksi termasuk pneumonia. Dan ketika kita berbicara mengenai stunting, kita perlu melihat persoalannya secara menyeluruh. Stunting itu bukan hanya persoalan anak pendek. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi atau faktor lain yang berlangsung dalam waktu lama dan dapat memengaruhi pertumbuhan serta perkembangan anak. Karena itu pemberian ASI eksklusif menjadi salah satu bagian dari upaya pencegahan, Cetuan dan Puan. Kementerian Kesehatan memasukkan ASI eksklusif 6 bulan itu sebagai salah satu langkah pencegahan stunting. Kemudian dilanjutkan dengan MPASI setelah anak berusia 6 bulan sambil tetap diberikan ASI. Nah, di sini ada hal yang juga penting diketahui orang tua. Usia 6 bulan itu bukan berarti ASI harus diberhentikan. Justru setelah bayi berusia sekitar 6 bulan, ASI bisa tetap dilanjutkan, tetapi kebutuhan energi dan zat gizi bayi mulai lebih besar daripada yang dapat dipenuhi oleh ASI saja. Jadi karena itu, mulai sekitar usia 6 bulan, anak perlu mendapatkan MPASI atau makanan pendamping ASI, Cik Ton dan Puan, yang pastinya harus aman dan bergizi sambil tetap menyusu. WHO merekomendasikan pemberian makanan pendamping itu mulai usia 6 bulan dan juga melanjutkan menyusui sampai usia 2 tahun atau lebih, Cik Ton dan Puan. MPASI juga tidak berarti sekedar memberi makanan agar anak kenyang ya. Makanan pendamping itu perlu mendapat kebutuhan energi, protein, dan zat gizi lainnya. WHO menganjurkan makanan yang beragam, aman, sesuai tekstur, dan diberikan seusia anak, Cik Ton dan Puan. Kementerian Kesehatan juga menekankan pentingnya protein hewani dalam MPASI untuk bayi di atas 6 bulan sebagai bagian dari pencegahan kekurangan gizi tentunya. Cetuan dan Puan, nanti kita akan kembali lagi. Kita nikmati satu tembang lagu dari Shalim featuring Luciana, ada Tegedek Kedek.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: Cetuan dan Puan. Jadi kalau kita sederhanakan pola pemberian makan bayi itu bisa dipahami seperti ini. 0-6 bulan ASI eksklusif, mulai usia 6 bulan ASI tetap diberikan ditambah MPASI yang cukup aman dan bergizi. Lalu semakin bertambah usia, jenis, jumlah, tekstur, serta frekuensi makanan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan anak. Lalu apakah anak yang mendapatkan ASI eksklusif pasti tidak akan mengalami stunting? Jawabannya tidak sesederhana itu, Cetuan dan Puan. ASI eksklusif memang merupakan salah satu langkah penting. Tetapi pertumbuhan anak dipengaruhi juga banyak faktor. Mulai dari kondisi ibu selama kehamilan, kecukupan gizi anak setelah 6 bulan, penyakit infeksi, sanitasi dan kebersihan, hingga pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena itu Kementerian Kesehatan juga menganjurkan orang tua membawa anak ke posyandu setiap bulan untuk pemantauan berat badan, tinggi atau panjang badan, perkembangan dan imunisasi. Pemantauan rutin membantu menemukan lebih awal apabila pertumbuhan anak tidak sesuai harapan. Nah, Cetuan dan Puan, ada pula persoalan yang sering dihadapi ibu menyusui. Misalnya merasa ASI tidak cukup, bayi sulit menyusu, ibu mengalami nyeri ketika menyusui, atau bingung apakah bayi mendapatkan ASI yang cukup atau tidak. Dalam kondisi ini, ibu tidak perlu langsung mengambil keputusan sendiri, Cetuan dan Puan. Konsultasikan dengan bidan, dokter, konselor laktasi, atau tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebab dan mendapatkan bantuan yang sesuai. Dukungan keluarga juga sangat penting. Ayah, nenek, kakek, dan anggota keluarga itu bisa membantu ibu menyusui dengan cara sederhana, yaitu membantu pekerjaan rumah, memberikan waktu istirahat, memastikan ibu mendapatkan makanan dan minuman yang cukup, serta tidak memberikan tekanan atau mitos yang justru membuat ibu merasa bersalah. Karena keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, ini adalah tanggung jawab seluruh keluarga, Cetuan dan Puan. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat, ASI eksklusif itu bukan perlombaan antara ibu satu dengan ibu lainnya, jadi setiap ibu dan bayi bisa memiliki kondisi yang berbeda. Kalau terdapat masalah kesehatan tertentu, maka mengikuti anjuran tenaga kesehatan adalah jawabannya. Jadi Cetuan dan Puan, pencegahan stunting bisa dimulai jauh sebelum anak terlihat mengalami gangguan pertumbuhan. ASI eksklusif selama 6 bulan adalah salah satu fondasinya. Kemudian setelah 6 bulan dilanjutkan dengan MPASI yang cukup dan bergizi. ASI tetap diberikan, pertumbuhan dipantau secara rutin, kebersihan dijaga, imunisasi dilakukan sesuai jadwal, dan ketika anak sakit segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dengan langkah yang dilakukan sejak awal, kita tidak hanya berbicara tentang mencegah stunting saja, tetapi juga memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, Cetuan dan Puan.
1: Pro 4 FM di Tepak Pagi.

0: 4 FM di Tebak Pagi. Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Sebanyak 22 titik panas atau hotspot terdeteksi di Provinsi Riau berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika hingga Senin 21 September 2026. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru Gita Dewi Siregar menyampaikan hotspot tersebut tersebar di 6 kabupaten kota di Riau. Kemudian Pelalawan terpantau 3 hotspot, Dumai 2 titik, serta Rokan Hulu 1 titik. Cetuan dan Puan. Secara keseluruhan jumlah hotspot di wilayah Sumatera mencapai 2.056 titik. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak, yakni 1.378 titik. Berikutnya Jambi 259 titik dan Lampung 120 titik, Bangka Belitung 246 titik, Kepulauan Riau 21 titik, Bengkulu 5 titik, Sumatera Utara 3 titik, dan Sumatera Barat 2 titik. Sementara Riau berada di angka 22 hotspot berdasarkan pantauan BMKG melalui citra satelit.

Kabar selanjutnya, Cituan dan Puan, kualitas udara di Kota Pekanbaru kembali berada pada kategori tidak sehat pada Senin, 21 September 2026 pagi. Kondisi ini terjadi saat kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah kota. Berdasarkan pemantauan IQ Air pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, indeks kualitas udara atau IQE tercatat 179 dengan kategori tidak sehat. Polutan utama yang terpantau adalah PM2.5 dengan konsentrasi 96,1 mikrogram per meter kubik. Kondisi ini menunjukkan tingginya konsentrasi partikel halus di udara pagi ini. Dalam data yang ditampilkan, IQ Air suhu udara tercatat 25 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 97%, kecepatan angin berada di kisaran 2 km per jam. Kondisi ini sejalan dengan perakiran BMKG Pekanbaru yang menyebut udara di wilayah Riau masih berpotensi kabur akibat asap pada Senin. Sekian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat, sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang

0: Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku, nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Ge, tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Satu tembang lagu dari Neng Wulan ada teringat abang. Masih bersama jadwal mereka yang tepat pagi hari ini, Ceto Anda dan Puan. Pukul 9 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Ceto Anda dan Puan. Siaran komunitas kali ini membahas sebuah komunitas yang bergerak di bidang fotografi. Tetapi kegiatannya bukan hanya soal kamera, lensa, atau mencari gambar yang bagus. Namanya Komunitas Fotografi Pekanbaru atau biasa dikenal dengan KFP. Komunitas ini tercatat berdiri pada 25 April 2006, yang artinya keberadaan KFP ini sudah melewati hampir 2 dekade dan berkembang bersama perubahan teknologi fotografi, Ceton dan Puan. Dari masa kamera digital mulai semakin banyak digunakan, hingga sekarang ketika hampir setiap orang memiliki kamera melalui telepon pintar atau smartphone. Lalu apa sebetulnya yang dilakukan sebuah komunitas fotografi? Kalau kita mendengar kata fotografi, mungkin yang langsung terbayang adalah kegiatan potret memotret. Ya. Tapi bagi sebuah komunitas, aktivitasnya bisa jauh lebih luas. Berdasarkan penelitian Universitas Riau mengenai komunitas fotografi Pekanbaru, kegiatan KFP itu antara lain mencakup pertemuan rutin, hunting foto, pameran, seminar, workshop, hingga kegiatan sosial, Ceton dan Puan. Jadi anggota komunitas tidak hanya berkumpul untuk membicarakan kamera, mereka juga belajar bersama, bertukar pengalaman, melakukan kegiatan fotografi di berbagai lokasi, dan membangun hubungan antar anggota yang memiliki minat yang sama. Salah satu kegiatan yang menarik adalah hunting foto. Hunting foto sederhananya adalah kegiatan mencari objek untuk dipotret, dan lokasinya itu bisa bermacam-macam. Bisa ruang publik, lingkungan kota, kegiatan masyarakat, bangunan, alam, maupun sebuah acara tertentu, Cik Tuan dan Puan. Dari sini kita bisa melihat bahwa fotografi itu sebetulnya bisa menjadi cara untuk mengenal sebuah kota. Pekanbaru misalnya. Kota ini terus mengalami perubahan. Ada kawasan yang berkembang menjadi pusat perdagangan, ada bangunan lama yang masih bertahan, ada pasar tradisional, kawasan pemukiman, ruang publik, kegiatan budaya, dan berbagai aktivitas masyarakat. Semua itu bisa menjadi objek fotografi. Dan ketika sebuah objek dipotret pada hari ini, sebetulnya kita sedang membuat sebuah rekaman visual tentang kondisi kota pada suatu masa. Coba kita bayangkan beberapa puluh tahun ke depan. Sebuah pasar mungkin sudah berubah. Sebuah bangunan mungkin sudah tidak ada jalan yang sekarang ramai, mungkin memiliki bentuk yang berbeda. Tetapi foto yang dibuat hari ini bisa membantu orang di masa depan melihat bagaimana kehidupan kota tersebut pada masa kita, Cetuan dan Puan. Jadi karena itulah fotografi itu tidak hanya punya nilai estetika semata, foto juga bisa memiliki nilai dokumentasi.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, lengan banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, suara budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: apa main betul Haimi hari ni? Apalah jadinya kalau hutan Riau ni makin lama makin rusak ya ngah?
1: Iya juga ya, kalau hutan rusak pastinya pohon-pohon akan hilang, air akan berkurang, dan binatang-binatang akan kehilangan tempat tinggal. Selanjutnya udara pun tercemar.
0: Oh ngah, kadang kita ni menganggap hutan jauh dari kehidupan kita. Padahal sebetulnya hutan itulah yang jadi bagian dari kehidupan kita ni.
1: Jadi apa nak kita buat? Apakah dengan tidak buang sampah sembarangan, tidak membakar lahan, hemat air dan listrik, serta jaga hutan kalau kita berkunjung, dah cukup?
0: Biar betul. Hal remeh-temeh macam itulah yang lagi bagus. Kalau masing-masing kita peduli, dampaknya tentulah besar.
1: Yo, cubalah semua faham. Hutan juga rumah bagi banyak kehidupan dan warisan untuk anak cucu kita.
0: Iyalah, makanya mulai hari ko, jaga hutan Riau, jaga kehidupan kita.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu?

0: berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Makanan khas tradisional Provinsi Riau. Ikan slice, pastilah terbayang Riau atau Pekanbaru. Slice merupakan ikon kebanggaan Provinsi Riau. Ikan slice diolah dengan cara diasap atau disalai sekitar 8 jam. Proses ini membuat ikan slice awet hingga 1 tahun. Kemudian barulah diolah seperti digoreng, digulai, atau dipindang menurut peminatnya. Konsumsi dan permintaan yang tinggi membuat harga ikan slice cukup mahal.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Terima kasih atas kebersamaan kita mulai dari pukul 5 hingga sekarang, Cetuhan dan Puan. Dan kita sudah berakhir di rangkaian program siaran pemberantasan judi. Cetuhan dan Puan, program 4 masih akan terus lanjut menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam tentunya. Dan nanti ikuti juga, jangan lupa, program rangkaian di TEPA, siang jelang TEPA petang. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

Tahukah Anda, jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Deg-degku tadi deg-degku umur saya 20. Deg-degku cita-cita kuliah graduate. Saya mau jadi itu.
1: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tariga. Saya kelas 12. Umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
1: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.
3: Makanan khas tradisional Provinsi Riau. Kacang pukul, nama yang unik untuk sebuah makanan. Kacang pukul berasal dari kota Bagan Siapi-Api, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kacang pukul terbuat dari kacang kualitas terbaik yang diperoleh dari petani di sekitar kota Bagan Siapi-Api. Kacang pukul terdapat dua pilihan rasa, rasa natural dan rasa kopi. Tidak lengkap jika berkunjung ke Provinsi Riau bila tidak mencicipi makanan ini.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: Terima kasih Tito dan Puan, Anda bersama kami perempat dari bagian baru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz, atau bagi Tito dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RR Digital. Pukul 11.09 menit waktu Indonesia Barat, baik Tito dan Puan, kita melangkah ke program selanjutnya, itu obrolan Toras MKM perempat hari ini di hari Senin 21 September 2026, di mana hari ini kita akan membahas tentang kuliner minuman ya. Nanti bersama narasumber kita ada owner Sri Yulianti, owner dari Soya Cream. Baik, Tito dan Puan, bersama saya Ri Mansur yang akan menemani Anda di siang hingga sore nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan kita segera melangkah ke program selanjutnya, itu acara obrolan UMKM.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Obrolan UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Cituara Buan. Dimanapun Anda saat ini tengah mendengarkan siaran kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau. Baik itu bagi Cituara Buan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui Berisi FM 95,9 MHz, atau bagi Cituara Buan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui era digital, atau juga yang tengah menyaksikan YouTube Pro 4 dari Pekanbaru. Baik, Cituara Buan, hari ini Senin tanggal 21 September 2006, kita kembali bersama di obrolan terhadap MKM Pro 4. Hari ini kita akan membahas kuliner ya, minuman. Dan alhamdulillah narasumber kita yang akan berbincang di obrolan terhadap MKM Pro 4 hari ini bersama Ibu Sri Yolianti, owner dari Soya Green. Dan untuk itu mari kita sapa narasumber kita ataupun owner dari Soya Green. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri.
1: Waalaikumsalam.
0: Mungkin bisa sedikit dikeluarkan Bu suaranya biar kedengaran.
1: Okay, siap.
0: Sesuai dengan minumannya soya kan, soya. Itu kan energi ya.
1: Iya.
0: Nanti malah bilang yang lihat YouTube ini minumannya sehat, orangnya pelan. Gimana kabarnya, sehat Bu Sri?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini saya panggil Ibu Sri Yulianti atau Yulianti, apa yang biasa Ibu dipanggil?
1: Ibu Sri.
0: Ibu Sri ya. Sri berarti sama dengan ya. Draw dia. Sri. Tapi tidak sendiri, Ibu Sri ditemani oleh suami ya.
1: Oh iya. Ya.
0: Mantan pacar.
1: Mantan pacar jadi suami sekarang.
0: Iya. Dengan Bapak siapa?
1: Pak Irman.
0: Pak Irman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mungkin lebih bisa didekat lagi mikrofonnya, Pak. Tar, santai aja.
2: Iya, Pak.
0: Pak Firman.
2: Irman, Pak.
0: Irman ya. Nah, tapi kalau R jadi M jadi Iman ya.
2: Masyaallah.
0: Baik, Ibu Sri sama Pak Iman, mereka berdua adalah owner dari Soya Green. Baik, Ibu Sri ya, atau Pak Iman, kita mulai untuk berbincang ini. Sebelum usaha minuman ini, Soya Green ini, dulu usahanya apa, Bu?
1: Dulu kami pernah buka usaha kuliner juga, cuman
0: kuliner ya?
1: Cuman kami fokusnya sekarang di Soya Green. Susu kedelai ya, yang terkenal.
0: Dulunya, maksudnya tuh kuliner apa, atau ini kan minuman ya. Kuliner kan banyak, Bu. Apa aja usahanya dulu?
1: Produk kami dulu jual gamis-gamis gitu loh, Pak.
0: Apa ya, pakaian ya, Bu ya?
1: Busana muslim.
0: Tahun berapa tuh, Bu?
1: Sekitar 2003
0: ya. Waktu itu Pak Iman
1: masih udah resign dari perusahaan.
0: Udah resign juga ya, di perusahaan swasta ya.
1: Swasta ya.
0: Nah, gimana Bapak Ibu kok bisa terpikir ini Soya Green-nya, apa karena termotivasi dengan minuman ini? Waktu itu kan lagi ngetren-ngetren nih soya, tahun berapa ya, Bu ya?
1: Tahun
2: 2018
1: kami udah mulai buka usaha Soya Green. Sekitar udah 8 tahunan berjalan sampai sekarang.
0: Iya. Maksud saya itu kan enggak ujuk-ujuk langsung Ibu tahu saya ini. Ini berdasar pengalaman dari mana, Bu? Kan maaf ngomong, latar belakang Ibu?
1: Saya ibu rumah tangga.
0: Enggak, maksudnya produk ini Ibu dapat dari mana?
1: Oh gitu.
0: Kan nggak mungkin langsung terpikir.
1: Iya benar.
0: Iya kan.
1: Terus kami kan mulai buka usaha ini bertanya-tanya dulu dengan teman dari teman suami. Terus ada kenalan. Kebetulan teman suami buka usaha Soya Green juga. Ya, jadi kami tanya-tanya gimana caranya. Terus kami coba. Pertama memang kurang inilah, Pak. Kurang serak gitu kan.
0: Terus kurang pas
1: dirasa
0: di selera ya, Bu.
1: Selera. Terus kami coba lagi. Tanya lagi sama yang lain, ada lagi yang lain kan? Kami banding-bandingkan dengan yang ini. Kami coba lagi bikin. Udah agak pas sedikit. Cuman kami ada bikin agak varian rasanya, ada kami bikin sendiri gitu.
0: berapa lama tuh sehingga bisa layak nilai jual sama konsumen nih?
1: Kira-kira
0: berapa lama cobanya?
1: Adalah kurang lebih setahun lah.
0: Itu baru bisa
1: diluncurkan
0: produknya.
1: Iya.
0: Jadi ketika Ibu Sri sama Pak Iman ini kan mulai usaha ini udah tergerak untuk usaha minuman soya ini, ya kan? Nah, ini namanya sendiri Bu Iman, Pak Iman sama Ibu Sri memang ngambil dari nama teman itu sendiri atau barangkali ada ciptaan dari Ibu berdua? Kan, itu pikirnya soya green kayak gitu.
1: Dari kami aja Pak, namanya soya green kami bikin sendiri.
0: Jadi nggak ada masukan dari tetangga teman-teman, Bu Sri ini namanya ini aja soya green, ya kan?
1: Nggak, dari kami sendiri.
0: Nah pertama kali soya ini kan minum susu kedelai ya Bu ya?
1: Iya.
0: Soya kan kita juga ada minuman kedelai.
1: Orang kenalnya kadang susu kedelai.
0: Iya, susu kedelai karena kalau di supermarket apa kan dia di kemasan soya itu.
1: Soya ya. Gitu aja ya.
0: Jadi selama bersatu tahun Ibu sama Bapak membuat minuman soya green ini.
1: Iya.
0: Baru ketemu rasanya.
1: Rasanya kami coba-coba dulu Pak, dicicip-cicip dulu sendiri kan. Kalau udah
0: nanti
1: memang
0: kayak lagu di kompot, dicoba lempar batu yang kudapat janda enggak ya? Ya kan? Yang ku lempar mangga ya kan? Ku coba-coba lempar buah mangga kan. Tapi selama masa pembuatan ini kan kan Ibu tadi mulai ini sama Bapak. Nah, ini yang bagian testernya siapa ini? Bapak atau Ibu? Ini lo manggil apa? Udah, Abang? Mas?
1: Manggil Abi.
0: Abi, mungkin Abi ini kurangnya di sini atau Mi ini apa gitu.
1: Gini Pak.
0: Sebagai pedomannya siapa ini Bu?
1: Oh gitu. Kami kan menjalankan ini, terus kami tanya sama konsumen. Gimana Ibu?
0: Baru udah jual?
1: Udah, cuman kan belum.
0: Sambil berjalan.
1: Sambil berjalan. Kami tanya sama konsumen, ini gimana Bu rasanya? Ada kekurangannya di mana gitu? Oh ini kurangnya ini Bu, iyalah. Terus kami tambah lagi resepnya sedikit. Gitu. Jadi kami produksi lagi kan Pak?
0: Ya.
1: Kami testerkan lagi sama konsumen. Gimana Bu? Udah pas Bu? Pas. Udah pas Bu kan?
0: Nah, pertama kali okay. Ibu Sri sama Bapak bikin soya ini, soya original aja. Apa ini kan tadi? Dalam bincang-bincang sebelum kita share kan ada beberapa varian ya.
1: Betul.
0: Jadi yang dibuat pertama itu soya original aja.
1: Ori dulu sama ori. Tawar. Terus yang ori sama tawar, terus kami menyusul dengan yang kurkuma. Kurkuma kan biasa kan orang temulawak gitu loh Pak.
0: Itu berapa lama Bu sehingga Ibu ada motivasi sama Bapak untuk menciptakan variannya ini?
1: Sering berjalan aja Pak.
0: Enggak, maksud saya itu kan kan mulai 2018 nih.
1: Sekitar
0: setelah COVID atau gimana?
1: Sesudah COVID.
0: Berarti
1: 2023 lah gitu ya.
0: Ya karena 2020 kita mulai COVID,
1: ya.
0: 21 kita lockdown, 22 masa pemulihan. Itu kan lagi gencar-gencar itu. Untuk apa? Namanya kuliner itu,
1: iya, Pak,
0: ya kan?
1: Iya.
0: Berarti 2023 ya Pak Iman ya?
2: Iya benar Pak.
0: Jadi Pak Iman, ini kan ibunya, yang ownernya Ibu Sri nih.
1: Iya.
0: Nah, kan. Pak Iman sebagai apa ini?
2: Saya tenaga pemasaran aja Pak.
0: Marketing aja?
2: Marketing aja.
0: Hasil bagi dua, enggak?
1: Bagi sama-sama, rata.
0: Mana enak, bagian produksi atau bagian marketing nih Bu? Iya kan? Kalau marketing kan cuma jalan-jalan aja Bu menawarin. Iya. Kalau bagian produksi kan ini boleh kata berbaku jibaku di dapur apa. Iya kan?
1: Iya.
0: Baginya 60-40 ya? Enggak. Enggak ya.
2: Langsung baginya langsung untuk istri.
0: Bagian oh ya. Dihibahkan ya. Dihibahkan. Jadi mulai pertama pemasarannya Bu Sri sama Pak Iman ini kemana nih? Tetangga aja atau barangkali ke sekolah-sekolah atau gimana? Pemasaran yang pertama gimana? Cara pemasarannya?
2: Jadi kalau kami pemasarkan nih,
0: ini kan ceritanya Pak Iman nih bagi marketing ini. Gimana?
2: Saya melirik Pak pemasarannya ini cocoknya.
0: Jangan yang melirik Pak, nanti pandangan pertama.
1: Pandangan per-
2: iya,
0: iya kan? Nanti kayak lagu Arabik tuh lirikan pertama, lirikan matamu kan.
2: Karena produk kami produk panas ya, Pak Eri. Jadi kami pangsa pasar kami yang mungkin yang kami garap tempo hari lihat pangsa pasar itu kayak kantor-kantor Pak Eri.
0: Kantor instansi pemerintah, swasta
2: Pak Eri. Ya. Karena kami coba dulu tes untuk pemasaran kan ke sekolah ke apa
0: kurang jalan
2: Pak Eri.
0: Berarti ke kantor-kantor ya?
2: Kantor ya, karena kami tahu kami dulu pernah kantor Pak Eri. Jadi pagi-pagi itu biasanya nggak kadang karyawan gue nggak sempat minum Pak minum pagi. Pak. Saya lihat saya amati. Absen dulu, baru jajan keluar. Tearing dia itu ketatnya dulu peraturan pemerintah masuk jam kantor harus standby di kantor kan, jadi nggak bisa kemana-mana. Wah, kesempatan nih bilang kan.
0: Jadi itu tahun berapa Pak Iman mulai Bapak memasarkan ke kantor-kantor ini?
2: Waktu itu ya setelah COVID ya, selesai lah mungkin tuh Pak.
0: Namanya tetap Soya Green ya.
2: Iya, tapi waktu COVID pun peluang emas bagi kami dulu Pak. Karena orang-orang pada di kantor kan Pak.
0: Iya, enggak uang mana. Iya. Apalagi masa lockdown masa ya kan. Jadi Pak Iman sebagai pemasar ini kendala di lapangan apa Pak yang dirasakan Pak?
2: Kalau ke kantor pemasarannya kan kadang ya petugas kantoran itu kalau belum kita ada approach mendekatan Pak mungkin ada dihalang-halangi gitu Pak.
0: Iya, enggak boleh jualan di kantor.
2: Jangan jualan di kantor Pak. Silakan dulu Pak gitu. Tapi setelah kami tahu triknya gitu ada link, ada yang pesan dalam. Kami langsung ke dalam sodorkan ke pelanggan itu pesanan. Dan minta juga dari kawan-kawannya untuk men-share lagi kepada kawan yang lain atau ada pesanan gitu. Dan dari itu saya terbuka jalan, ya alhamdulillah Pak ini. Kawan-kawan lain juga pesan gitu.
0: Jadi pemasarnya lebih abdul kalau bahasa kampungnya dari door to door ya.
2: Door to door.
0: Dari pintu ke pintu daripada mempergunakan media online sekarang.
2: Iya Pak.
0: Untuk sekarang ini saat ini susu Soya Green ini sudah ada di melalui media elektronik nggak Bu Sri pemasarannya?
2: Kami biasanya bergabung di grup-grup Pak, grup WA atau
0: oh gitu. Ya. Kan sekarang lebih ngetren ya ada iklan di TikTok, ada IG, ada Facebook. Tapi enggak ya Pak Iman ya? Lebih banyak bergabung di ini ya?
2: Iya Pak.
0: Jadi untuk saat ini kan semua nih bahan-bahan kan banyak naik apalagi kedelai ya. Tahu kedelai kan sebagai bahan pembuat tempe, tahu ini juga buat ini. Sulit nggak Bu untuk saat ini Bu?
1: Saat ini kami tidak ada kesulitan mengenai bahan, kacang kedelainya. Kami membelinya di koperasi langsung.
0: Koperasi ya. Kan ini kalau setahu saya itu untuk susu, tempe, tahu itu kan kedelainya kedelai ekspor ya Bu
1: ya? Iya. Makanya kami langsung ke koperasinya langsung beli.
0: Kan akhir-akhir ini kan dolar naik terus nih.
1: Iya.
0: Harganya melonjak nggak Bu?
1: Agak naik dikit.
0: Dikit ya?
1: Tergantung dolar Pak. Kalau dolar naik, naik bahan.
0: Iya kedelai itu. Karena kedelai lokal itu setahu saya, ya Bu ya, kurang bagus.
2: Iya benar.
0: Untuk pembuatan susu apa, rasanya pun beda katanya.
2: Benar Pak Eri, benar.
0: Iya Pak Iman ya?
2: Benar Pak Eri.
0: Setahu saya.
2: Iya, kami udah coba tuh Pak, memang lain rasanya.
1: Rasanya pun beda.
0: Iya, kalau para pengusaha bilang ini, kedelai apa nih? Kedelai bule, dia bilang gitu.
2: Iya.
0: Tapi kalau bule, berarti lokal ya. Kalau bule, dia beda. Karena kecil-kecil.
1: Iya, betul.
0: Ya kan? Padahal kalau untuk saat ini, untuk pemasaran kedelai lokal itu memang harus butuh ekstra juga, Bu.
1: Iya.
0: Karena kualitasnya tadi
1: kurang.
0: Padahal kita ya kan Indonesia tuh apa yang nggak bisa ditanam ya kan, Bu?
1: Iya.
0: Cuma mungkin tadi para petani kita kurang mempelajari,
1: iya,
0: sehingga betul, kualitas luar itu lebih besar. Karena kedelai dari luar tuh besar-besar,
1: iya,
0: sih.
1: Benar-benar. Betul.
0: Nah, ya kan?
1: Iya.
0: Jadi kalau dibikin minuman, bikin tempe atau tahu, tekor perusahaan bikinnya. Kalau bikin tempe kan seharusnya 110 biji bisa jadi tempe, kalau yang lokal bisa 20 karena dia kecil-kecil. Iya kan?
1: Benar.
0: Fermentasinya kan itu tadi kan, Pak?
2: Iya, benar.
0: Nah, untuk saat ini kan kemasannya bagus. Pertama jualan dulu soyanya pakai apa, Bu Sri atau Pak Iman?
2: Dulu,
0: udah kayak gini juga nih.
2: Bukan, dulu kami kan pakai kantong plastik tuh, Pak.
0: Pakai kantong plastik.
2: Iya,
0: dikantongin. Yang,
1: enggak, maksudnya plastik yang ukuran kecil itu loh, Pak.
2: Yang iya, kami kasih apa logo apa
1: kami press gitu.
0: Iya.
2: Sablon gitu, Pak.
1: Plastik sablon. Di sablon, plastiknya langsung di sablon.
0: Tapi tidak sekeren yang saat ini ya.
1: Iya, betul.
0: Ini kan udah dari nilai jualnya, nilai ekonomisnya kan luar biasa. Gini, orang gini kalau yang itu juga bisa, tapi karena suatu produk itu yang membuat dia bisa orang suka dari kemasannya.
1: Iya, dari kemasannya juga.
0: Kemasannya menarik ya, maka orang suka.
2: Kami juga pernah kemasan botol nih, Pak Eri.
0: Kayak botol ya?
2: Iya, kami tempoh hari kami juga jajagi pasarnya.
0: Plastik, botol plastik juga ya, Pak?
2: Botol ya, botol. Botol
0: yang kayak juga kayak soyang-soyangnya di supermarket ya?
2: Pak. Kami juga titip dulu di apa? Di Sualayan. Seperti di Jumbo dulu, di Hawaii.
0: Ada beberapa Sualayan ya, Pak?
2: Jadi yang di botol tuh ke Sualayan, Pak. Karena dia...
0: Harganya
2: beda gitu.
0: Ya. Karena harga yang di botol, plastik sama apa beda ya,
1: beda,
0: Bu?
1: Beda, beda.
0: Jadi kalau saat ini yang ada di depan kita ini di kemarin YouTube kan lihat nih, ini kemasan berapa nih Pak Iman atau Bu Sri? Harganya nih.
2: Harganya
1: bervariasi juga nih, Pak.
0: Variasi juga?
1: Iya.
0: Sesuai dengan produknya, rasanya.
1: Rasanya. Ini ada
0: rasanya. Ada apa aja nih rasanya, Bu? Mungkin bisa ditunjuk aja, Bu, di kamera. Jadi yang ini apa aja yang ada saat ini variannya?
1: Yang ini rasa gula aren.
0: Oh, gula aren.
2: Soya gula aren.
0: Soya gula aren. Terus ada beberapa itu, Bu. Coba.
1: Kalau yang ini rasa soya madu kurkuma.
0: Madu kurkuma ya.
1: Dikenal dengan temulawak ya, Pak ya.
0: Temulawak.
1: Ini bagusnya untuk lambung.
2: Lemah.
0: Lambung ya.
1: Sakit
0: ya, mah. Itu ya. Terus.
1: Terus ada yang ori juga.
0: Ada original juga.
1: Iya. Ada yang tawar.
2: Ada rasa madu jahe.
1: Rasa
2: pun
1: madu
2: ada,
1: jahe
2: Pak.
1: Juga ada. Tapi yang paling ini, Pak.
0: Yang paling banyak disenangi konsumen yang mana, Pak Iman?
1: Rasa jahe.
0: Rasa jahe ya.
2: Rasa madu jahe, Pak.
1: Rasa benar. Madu jahe. Kami pakai madu juga loh, Pak. Dikasih madu.
0: Madu yang asli nggak, Bu?
1: Alhamdulillah asli. Kami dari beli langsung ke.
0: Setahu saya itu kalau madu asli itu, Pak Imam, dibawa pulang. Terus lihat istrinya marah, itu baru asli madunya.
2: Piringnya pecah-pecah.
0: Coba tanya sama Des itu. Benar gak, Des? Kalau yang asli itu dibawa, Pak Imam pulang ini kan. Siapa? Kata Ibu Sri. Madu. Kalau Ibu marah berarti ya asli itu.
1: Oh gitu.
0: Ibu mau di madu atau mau diracun?
1: Enggak mau dua-dua.
0: Makanya saya bilang, orang bilang ini madu asli, dibawa pulang istrinya malah seneng, gak berarti gak asli, saya bilang. Kalau istrinya marah baru.
1: Baru asli.
0: Nah,
1: ya.
0: Baru itu madu. Nah, jadi yang paling banyak disenengi orang apa nih, Bu? Pak Iman. Ini kan bagi pemasaran yang lebih tahu nih.
1: Oh, iya.
0: Yang paling banyak nih.
2: Rasa madu jahe sih, Pak.
0: Madu juga ya?
2: Madu jahe deh. Karena jahe itu.
0: Rasa hangat ya?
2: Hangat. Gitu,
0: madu juga energinya bagus, apanya, ya kan?
2: Pagi-pagi minum jahe itu, Pak, kan segar, Pak.
1: Panas-panas kan, Pak, ya?
2: Energi.
0: Gitu. Iya. Itu sekarang beda varian, beda harga ya, Bu?
1: Beda. Enggak. Varianan beda harganya juga, Pak.
0: Kalau yang misalnya ke arah Pak Iman tadi apa? Madu jahe atau yang rasa itu di harga berapa, Bu, sekarang nih? Harganya.
2: Yang madu jahe 8.000, Pak.
0: Yang sekarang ini yang di gelas ini ya?
2: Iya.
0: 8.000. Isinya berapa mili itu, Bu?
1: 250
0: ya?
1: 80. 280 mili.
2: 280.
0: Oh, besar juga ya.
1: Pernah kami coba 2,5 cuman agak dikit isinya, nanti komplain pula konsumen kan Pak.
0: Iya. Kan harusnya enggak usah komplain, Ibu bilang gini sama konsumennya, "Bu, ini apa? Sesuai dengan harga." Iya. Iya kan? Kan sekarang kedelai kan mahal. Iya kan? Sama orang bikin tahu atau tempe dibilang, "Pak, Bu, apa? Ini tempenya tahunya kok kurus?" Sesuai dengan keadaan sekarang. Menyesuaikan
1: kalau menyesuaikan keadaan. Ya,
0: kalau gemuk-gemuk nanti kolesterolnya tinggi dibangin. jadi kalau yang original berapa Bu Sri?
2: Kami jual 6.000 Pak.
0: 6.000. Hmm. Beda 2.000 ya.
2: Iya benar.
0: Tapi kalau saya beli madu jahe tadi, ya kan? Sesuai dengan harganya, kualitas. Kemudian kasiannya juga luar. Iya. Kalau yang tawar kan kata Ibu tadi ada juga ya.
2: Tawar,
0: yang
2: tawar ada.
0: Oh, kalau tawar itu sama 6.000 juga ya?
2: 5.000 Pak.
1: 5.000. Karena dia tawar Pak.
0: Oh, karena dia tawar.
1: Gak ada rasa.
0: Gak ada rasa.
2: Sebenarnya Pak Eri kami udah mau menaikkan harga kami Pak Eri. Cuma mencari momen yang tepat untuk menaikkan Pak Eri.
0: Nah, ini ya, bagusnya kalau trik dagang itu tanya Pak Masra juga, jangan dinaik harganya, jangan dinaikkan, kemasannya jadi kurangin dikit.
2: Gitu.
0: Rasanya jangan. Kalau dinaikkan harga, kalau trik dagang itu orang kan ngetrik harga ini berapa? Oh 10.000 sih emang. Orangnya mereka nggak tahu. Tapi kalau kurang dikit, nah kan tadi lesnya ngelesnya kan enak Bu.
2: Iya.
0: Ini kok kurang Bu? Ya Pak. Iya maklumlah. Sekarang kan musim kemarau, jadi agak sedikit kurang airnya gitu. Orang dagang tuh harus paning les loh Bu.
2: Benar.
0: Sama kayak penyiar-penyiar harus paning les jawabannya. Kalau enggak dia susah. Jadi saat ini untuk produksi sendiri, ini kan tadi kata Bu Desi, ya kan sudah izin halalnya sudah keluar. Kemudian izin produksinya sudah ya Bu Desi ya?
1: Udah.
0: Dari BPOM ya udah ya?
1: Udah semua Pak, udah sampai halal kami Pak.
0: Oh alhamdulillah. Kalau sudah BPOM itu kan produksinya. Untuk produksinya sendiri berapa hari sekali Bu? Atau tiap hari atau barangkali? Sehari apa dua seminggu sekali apa gitu?
1: Kami ada jedanya juga loh Pak. Hari Senin sama Kamis kami libur. Selebihnya kami produksi hari Minggu, biasa kami ke CFD.
0: Oh gitu. Ke Car Free Day ya.
1: Car Free Day.
0: Oh berarti hari Minggu nggak produksi ya?
2: Produksi pakai Free Day.
0: Oh produksi ya?
2: Ya. Jadi produksi untuk AHA itu kami dari hari Sabtu malam udah siap.
0: Karena pemasarannya cukup lumayan nih Bu bagi Car Free Day ya.
2: Iya, kami dari jam 3 pagi karena udah bangun tuh Pak.
0: Itu? Itu udah bisa sholat tahajud dulu tuh.
2: Mohon rezeki dulu Pak. Ya,
0: jadi yang untuk bikin sendiri ibu berdua bapak aja atau ada yang dibantu dengan yang lain Bu?
1: Sama anak-anak.
0: Anak-anak ikut-ikut serta ya.
2: Iya, anak di depannya Pak.
0: Tapi keuntungan gak bagi ya? Cuma urdua aja.
1: Dapat juga.
0: Dapat juga kecipratan ya.
1: Dapat kecipratan juga anak-anak.
0: Alhamdulillah, supaya menjadi motivasi semangat anak-anak.
1: Semangat
0: Bu.
1: Ya.
0: Anak-anak harus juga belajar, apa, ya kan?
1: Iya.
0: Karena regenerasi kalau itu nanti

0: Jangan kemana-mana ya, kita nanti masih berbincang dengan Pak Iman sama Ibu Sri ya, tentang soya green ini. Nanti kita akan bagaimana cara untuk mendapatkannya, pembeliannya, barangkali juga selain dijual di Car Free Day, mungkin juga mungkin ada cara-cara tertentu, kayak pesta perkawinan dan sebagainya. Apakah nanti bisa dari soya green ini membuatnya? Nanti jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempuan Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Saudara, Anda sedang kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
2: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
1: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
2: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Bos, di sini tempatnya, bos.
7: Iya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas, bisa untuk bisnis di sini.
6: Tapi bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar, bisa rusak semuanya nanti.
7: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
8: Tolong, tolong panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
7: Sikap yang bijak, tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus

0: memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh kak, kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
3: Ditanam di halaman rumah lah, adek. Biar udara kita segar dan tikungan kita juga bebas banjir.
2: Halaman rumah? Memang bisa, kak.
3: Ya ampun, adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
2: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, Kak?
3: Boleh dong.

0: nggak bisa kemana-mana. Nanti banjir lagi.
1: Bersyukur masih datang hujan. Karena hujan punya peran besar buat kehidupan kita loh.
0: Masa gitu? Emang iya ya?
1: Iya dong. Karena hujan, rumput bisa tumbuh. Bunga-bunga kesayangan kamu juga bisa mekar. Sumur nggak kering. Yang paling penting, hutan bisa tetap hijau.
0: Iya juga sih. Kalau misalnya nggak ada hujan, nggak ada air. Ntar aku nggak bisa mandi. Susah deh kalau misalnya aku mau tampil cantik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Saudara, Anda sedang mengikuti obrolan UMKM Pro 4.
1: Terima kasih Citu Rambuan, Anda bersama kami Pro 4 Terbagam Baru Suara Budi Arya. Di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi Citu Rambuan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RI Digital ataupun yang tengah menyaksikan YouTube Pro 4 Terbagam Baru di obrolan UMKM hari ini. Baik, masih bersama Ibu Sri dan Pak Imam ya. Pak Imam gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Masih semangat, Bu?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Ibu Sri jauh ngamunnya.
3: Asap, Pak, asap.
1: Iya, tapi di dalam enggak ya. Tukang asap banyak tuh, tapi enggak pernah ditangkap. Tukang bikin sate. Sate banyak tuh. Baik, Pak Imam, ini kan tadi kita sudah jeda. Nah, ke depan kan seperti yang saya kan, untuk mengembangkan usaha Soya Green ini ke depan nih, apa rencana Ibu sama Bapak ini ke depannya nih? Ini kan gak mungkin, kata orang Malaysia kan gak mungkin usahanya entah-entah bumi. Tapi Ibu, entah-entah bumi, jalan di tempat.
3: Jalan di tempat,
1: oh,
3: aja.
1: Gak kemana-mana. Apalagi anak-anak sudah turut serta memasarkan, membantu. Nah, ke depannya gimana? Ada gak pengembangan usaha ini Soya Green ini kan saat ini sudah boleh dikatakan sudah dikenal oleh masyarakat, konsumen. Bagaimana rasanya Soya Green itu ya kan? Dengan 8 varian ya, Bu ya?
3: Iya, betul.
1: Nah, ini gimana nih ke depannya? Siapa? Bapak atau Ibu yang jawab?
3: Bapak.
1: Bapak bagian marketing ya. Ya, silakan.
2: Memang Pak, untuk rencana ke depan sudah kita mulai, Pak. Kita ada coba cari reseller-reseller, Pak ya, dan yang mau memasarkan produk kita, tapi tapi belum memaksimal sih, Pak. Seperti ada di kantor-kantor, dia mau masarkan ke dalam. Jadi dengan kami taruh harga sekitar 7.000, ya resellernya jual 8.000 gitu. Jadi kita ada selisih 1.000 gitu, Pak.
1: Iya.
2: Terus untuk pengembang ke depan seperti ini, kami ingin ada juga pakai gerobak listrik gitu, Pak. Pak
1: Eri, yang ada sekarang yang kopi, iya. Lagi ngetren ya.
2: Ngetren.
1: Ah, bagus juga tuh terobosannya.
2: Benar sekali. Cuma kami ada kendala di modal, untuk penambahan modal, Pak, itu, Pak.
1: Nah, dengan bergabungnya UMKM ini, tentunya sebagai ketua apa ya, mikir karena UMKM ini kan betul-betul disupport oleh pemerintah,
2: ya, ya benar, kan? Benar.
1: Karena UMKM sekarang kan logonya itu kan naik kelas.
2: Iya benar, Pak.
1: Saya nggak naik kemana-mana kelasnya. Ya kan?
2: Ya.
1: Mungkin bisa sekarang pemerintah menyediakan dana kur, dana ini. Nah, mungkin nanti tanya sama ketuanya Pak Masril gimana caranya mengembangkan usaha ini. Karena UMKM ini betul-betul di tunjang oleh pemerintah, makanya Pro 4 ataupun Pro 2, Pro 1 juga ada obrolan UMKM untuk memasarkan, mempromosikan apa saja produk yang dihasilkan dari UMKM itu.
2: Iya, benar, Pak.
1: Nah, sampai saat ini untuk media elektronik nggak ada dipakai, Bu, apa Pak? Misalnya Instagram apa ini, anak-anak kan udah jago-jago nih. Kalau kita kan generasi keempat, nggak coba untuk ini bikin TikTok apa gitu kan, sehingga masalahnya lebih mengena ke konsumen gitu. Ada rencana nggak nih Pak Iman sebagai tetap, pemasaran?
2: Ya tetap ada rencana, Pak. Cuma ya mungkin kendalanya seperti anak kami ini karena dia masih sibuk di kuliah gitu, Pak ya.
1: Jurusan apa anaknya, Pak?
3: PAI.
1: PAD.
3: PAI.
1: PAI.
3: SPD.
1: SPD.
2: Ya. Beliau udah tamat ya sarjana nih, Pak. Sekarang dia melanjutkan ke S2.
1: S2 di mana, di salah satu sih perguruan sini.
2: Iya, salah satu perguruan di Pekanbaru.
1: SPDI. Sarjana pendidikan
3: Islam.
1: Islam. Jadi ustazah dong. Laki-laki
3: perempuan. Insyaallah.
2: Perempuan ya, Pak?
1: Perempuan ustazah ya. Kalau di sini ada juga SPD, itu Harun Arasid SPD. Spesial pembaca doa. Kalau dia ada acara, dia baca doa. Jadi ustazah sudah mulai mengisi ini tausiah-tausiah belum?
3: Belum kayaknya.
2: Masih ngajar anak-anak Al-Quran berupa tafsir Al-Quran.
1: Itu sekali coba nanti di RRI juga ada.
3: Boleh. Boleh.
1: Ya kan, kan di RRI ada belajar mengaji apa itu.
2: Iya. Yeah. Nah,
1: itu bisa nanti coba apanya. Ya kan, itu kan apalagi saat ini Pemko kan ini betul-betul mendanai untuk S3 atau S2 untuk yang penghafal Al-Quran dan sebagainya. Yeah. Itu kan. Kemudian untuk pemasaran sendiri nih Pak Iman, barangkali ada acara di kantor, acara di apa, misal kayak pesta pernikahan dan sebagainya.
2: Benar Pak.
1: Soya Green menerima orderan nggak?
2: Gitu? Benar Pak, benar Pak. Kami udah pernah coba Pak, karena ya karena link kami ke kata kantor, alhamdulillah Pak Iri. Jadi kawan-kawan kantor ada telepon Pak, kami ada acara senam. Tolong Pak siapkan mungkin setar berapa puluh cup Pak nih dan ntar pagi umpamanya acara senang ada Pak gitu Pak, karena ada acara-acara arisan dari orang kantor bukan kami Pak. Tolong Pak kami ada acara arisan. Tolong antar ke rumah Pak setar 50 cup gitu Pak.
1: Iya.
2: Bahkan di kantor Undri pun ada Pak, ada dosen-dosen Undri. Pas ada acara rapat kan, dia telepon kami Pak.
1: Iya, ini. Nah, tapi kalau itu kan kalau ada yang pesan yang yang melihat YouTube kita ataupun yang mendengar RRI kan belum tahu nomor siapa yang mau dihubungi nih. Nomor ibu atau nomor bapak nih bagi pemasarannya?
3: Bagi pemasar.
2: Kayak nomor kami Pak, 0812 75 0 0 18
1: pelan-pelan ya Pak. Masalahnya yang belum nyatet nih.
2: Oke, 0812 75
1: 0812 75
2: 36
1: 36
2: 798
1: 798 itu bisa dihubungi ya. WA sama sekalian telepon biasa ya Pak.
2: Dan biasanya ke istri saya mungkin bisa juga Pak. Karena beliau ada komunitasnya juga.
1: Berapa itu?
3: 0852
1: 0852
3: 18 54
1: 54
3: 50
1: 50
3: 90
1: itu ya? Itu nomor ibu ya?
3: Iya Pak.
1: Ibu Sri ya?
3: Iya Pak.
1: Jadi kalau misalnya Bapak Iman sibuk atau apa bisa nomor itu. Nah untuk pemesanan sendiri ada target nggak Pak? Berapa yang bisa itu misalnya paling sedikit mungkin 25 cup atau 20 cup atau 50 atau sebagainya gimana?
2: Sebenarnya kalau jumpa pemasaran kami arahkan ke satu paket masak kami produksi Pak. Standar kami produksikan setara 50 cup.
1: Oh gitu.
2: Jadi kami arahkan ke situ. Tapi kalau
1: pelanggan, harganya gimana tuh? Sama seperti yang disampaikan tadi 8.000, 7.000, 6.000.
2: Masih sama Pak. Cuma kami minta nanti kalau antar mungkin kan minta ongkirnya gitu Pak.
1: Oh gitu. Untuk sampai saat ini Bapak sama Ibu kemana yang paling dibawa orang ini? Ya sebagai apa ini? Soya Green ini. Udah ada keluar kota belum?
2: Masih di dalam kota.
3: Masih di dalam kota.
2: Baru-baru ini kami dapat pesanan pula Pak dari Dinas Kesehatan nih Pak. Alhamdulillah Sanksi Kesehatan kami dipercayakan memasuk pengadaan soya untuk orang yang kurang mampu Pak.
1: Oh gitu.
2: Penyaluran melalui posandu. Alhamdulillah
1: setiap
2: Pak.
1: Setiap hari atau seminggu sekali?
2: Sudah sampai 3 bulanan Pak. Tapi alhamdulillah ada start pertama sampai ada 126 cup Pak.
1: Alhamdulillah. Berarti dari Dinas Kesehatan sudah yakin.
2: Yakin
1: bahwa ini susu soya green Eginis ya.
2: Alhamdulillah.
1: Sesuai dengan standar kesehatannya. Karena sampai halnya sudah. BPOM-nya sudah selesai. Jadi setiap hari itu masa produksinya itu hanya 50 cup saja Pak Iman
2: atau sekitar 50 cup Pak.
1: Dari proses pembuatan dan menyiapkan bahan baku, proses sampai terkemas berapa lama butuh waktu Pak?
2: Kurang lebih dari itu 4 jam lah Pak.
1: 4 jam ya. Dari menyiapkan bahan sampai
3: sampai
2: packaging Pak.
1: Iya.
3: Sampai packing
2: ya.
1: Itu 4 jam ya.
2: Kurang lebih 4 jam.
1: Jadi nggak bisa kalau perlu sore nanti nggak bisa pesan sekarang ya? Ya kan kadang-kadang ada juga ya kan Pak, mendadak kan Bu nanti sore bisa diantar, gitu. Namanya konsumen ini kan nggak bisa ditebak Bu.
2: Benar.
1: Karena kata orang kan konsumen ada raja.
2: Iya benar.
1: Jadi ke depan itu tadi, jadi untuk pemesanannya kalau bisa acara-acara apa itu mungkin 2 hari sebelumnya.
2: Ah, benar, ya, betul. Pak. Minimal 1 hari gitu.
3: 1 hari sebelum acara sudah dipesan.
1: Baik. Jadi tidak terburu-buru ya, Bu.
3: Iya. Benar,
1: jadi Pak. Hasilnya maksimal.
3: Jadi ya, bisa ya, kan? Dipersiapkan bahan-bahannya sekarang.
1: Baik, Bu Sri dan Mbak Iman ya. Sebelum ini entah terasa tinggal 5 menit lagi.
2: Iya, benar.
1: Ngobrolnya asik ini. Karena Bapak berdua sama Ibu ya kan ini sebagai motivator ya untuk teman-teman kita. Mungkin saat ini kan kondisi ekonomi kita lagi tidak baik-baik sayang ini. Karena kuliner, kalau untuk saat ini kuliner menjanjikan. Jadi kita harus ini barangkali UMKM yang lainnya ya kan, bukan tidak boleh beralih, tapi untuk usaha rumah tangga ini memang betul-betul didukung oleh pemerintah supaya bisa menaikkan income pendapatan income rumah tangga. Baik, ke depan Ibu dulu nih, apa harapannya Ibu dengan sebagai owner Soya Green ini?
3: Saya mengharapkan supaya Soya Green bisa tercapai di sama pelanggan.
1: Iya. Kedepannya mungkin kalau sekarang belum punya tempat, barangkali ingin supaya orang tahu, oh usaha apa yang lagi kita tempatnya udah ada, tahu di Jalan Rokan atau jalan ini Stomo. Ya kan, ada nggak keinginan punya untuk punya tempat sendiri, Bu? Sekarang masih di rumah kan, Bu?
3: Iya, benar. Di rumah.
1: Ada nggak pengen buka ruko atau barangkali tempat ini? Supaya kan orang tahu ini rumah susu sapi, ini Green gitu. Nah, mungkin dengan peralatan yang saat ini, ke depan mungkin seperti kata Bapak tadi, mungkin bisa bicara dengan ketuanya, supaya ke depannya usahanya lebih maju lagi, lebih bisa ini, ya kan? Nah, untuk Bapak sendiri, apa ini harapannya nih?
2: Memang harapan Green nih. Iya, memang harapan kami ke depan, Pak, seperti moto UMKM naik kelas gitu, Pak. Ya, pengen kami menyewa sebuah tempat, tempat produksi yang khusus gitu, Pak. Jadi kita bisa memperkerjai beberapa orang.
1: Sehingga bisa mengurangi pengangguran ya. Buka lapangan pekerjaan.
2: Iya, benar. Dan kita lebih maksimal memasarkan ke masyarakat ya, sesuai juga dengan tujuan kami ini ya. Kami kan kami peduli kesehatan gitu, Pak.
1: Kami, karena kesehatan itu mahal, Pak.
2: Insyaallah.
1: Kan kata orang bijak kan lebih baik mengobati apa mencegah daripada mengobati ini kan.
2: Di samping kami minumnya insyaallah sehat dan masyarakat insyaallah juga sehat gitu, Pak.
1: Ya, amin.
2: Itu tujuan kami, Pak.
1: Jadi kan dua kata orang sekali dayung 2-3 pulau terlampau ya.
2: Benar, Pak.
1: Pahala dapat,
2: sehat dapat.
1: Ekonomi pun lumayan.
2: Baik.
1: Ya kan, Pak ya?
2: Benar,
1: Pak. Baik, Pak Iman, Ibu Sri, terima kasih berdua. Ya kan, sudah sama-sama hadir di acara obrolan terus UMKM Pro 4 hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan, kita bahas tentang Soya Green ini kedepannya lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih diterima oleh konsumen. Dan seperti tadi yang dikatakan, banyak varian yang sudah disiapkan. Ya kan? Kedepan ada lagi nggak niat untuk bikin varian lain, Pak? Ini sebagai orang marketing nih, ini kan baru 8 nih.
2: Iya, dan kami akan mengembangkan.
1: Ada produk baru nggak yang mau diluncurkan?
2: Ada pengembangan ke depan, Pak. Kami apa rencana itu? Membuat memasarkan pudingnya lagi, Pak.
1: Puding?
2: Iya, puding soya.
3: Puding soya. Biasanya kan puding itu airnya air biasa kan, Pak ya?
1: Iya.
3: Tapi kami ganti airnya dengan soya.
1: Nah, ini mumpung di sini lagi siaran, promosikan aja.
3: Tapi ini udah kami jalankan ini, Pak.
1: Udah mulai. Tapi belum dipasarkan.
3: Sudah
2: tester itu, sudah mulai. Cuma belum maksimal gitu.
1: Belum maksimal.
2: Masih mencari rasa-rasa yang terbaik gitu, Pak.
1: Rasa apa yang sekarang ini, Bu Sri?
2: Rasa coklat.
3: Coklat.
2: Puding coklat.
3: Yang coklat ya. Paling apa? Coklat sekarang,
1: coklat.
3: Pak.
1: Coklat ya.
2: Bahkan ada mereka masukkan, Pak, rasa ada sedikit rasa jahe, puding jahenya gitu, Pak.
1: Nah, itu karena ada bisa untuk memanaskan badan.
2: Benar, Pak.
1: Jadi selain Soya Green, ada puding, juga.
3: Puding.
1: Namanya apa, Bu? Puding apa?
2: Masih kami buat nama puding soya, Pak. Cuma puding belum soya. Buat namanya, belum dapat nama yang terbaik lagi itu.
1: Bisa aja puding soya Sri.
2: Iya, benar.
1: Suruh Yanti apa nama bapak juga. Baru kenal sama anak. Yeah. Ini mudah-mudahan usaha baru sekarang bisa terlaksana yang baik seperti diwujudkan. Yeah. UMKM itu naik kelas.
2: Yeah.
1: Jadi ibu dan bapak kedepannya setidaknya bisa mengurangi tingkat pengangguran kalau usahanya maju ya kan?
2: Iya benar Pak.
1: Nanti bisa konsultasi lah dengan ketua UMKM-nya gimana kedepannya.
2: Iya.
1: Ini kan kemasannya udah bagus dan sebagainya ini. Kedepan gimana cara untuk membesarkan usaha ini? Terima kasih Bu Sri, Pak Iman ya.
2: Pak sedikit Pak, kami mengucapkan terima kasih ke RRI Pak, RRI Pro 4 dan
3: UMKM
2: FPKB Pak Masril.
3: Pak Masril, terima kasih kami udah bisa hadir di sini.
1: Dan jajarannya Bu.
2: Dan jajarannya telah menghadirkan kami di sini Pak, telah memberikan kesempatan pada kami.
1: Yang rajin nemenin itu Bu Desi. Pak Masril di rumah aja dia.
2: Bu Desi, makasih banyak.
1: Bu Desi di samping kesibukannya dia tetap hadir mendampingi UMKM-nya.
2: Iya.
1: Jadi Bu Desi yang paling banyak berkorban. Kalau Pak Masril kan tengah nyatar aja dia. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Soya Green ke depan lebih maju lagi, apalagi dengan produk luncuran yang baru, Fooding Green-nya ya. Soya ya. Ini mudah-mudahan bisa diterima oleh konsumen.
2: Amin, amin.
1: Dan usahanya lebih maju lagi.
3: Amin.
1: Baik, Cirang Puan, dimanapun Anda tengah mendengarkan obrolan Teras UMKM perempuan hari ini, di hari Senin 21 September 2006, kita cukup sampai di sini obrolan dengan owner kita, Bu Sri Lianti dan suaminya, Pak Iman. Mudah-mudahan saja ada manfaatnya, setidaknya menjadi motivasi bagi teman-teman untuk berusaha di UMKM. Ya, akhirnya saya Hermansur dan teman-teman yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya dan sudah tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Obrolan UMKM hadir setiap harinya pukul 11 siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama, kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak kita sesama warga saling mendekatkan diri? Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.
3: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
4: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
5: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك
1: لا تخلف الميعاد. Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oi! Hey, enak saja dia melempar sampah sembarangan tuh.
5: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
4: Iya, betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
5: Iya, Bu Ana. Apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
4: Iya,
5: jangan
4: betul,
5: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing. Kan aman.
4: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
5: Iya.
4: Ada aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey Bim, jangan main handphone, kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
2: Alah, Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
1: Ya ampun, Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain. Tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim, Bim.
3: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: apa nama campak sampah di lapak dan kau? Di onde eh banyak puluh sampah kau mahal. Cok, oi cok, nampak dia waalnya siapa nama campak sampah di tompek dan kau?
1: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
0: Lapak dan kau bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
1: Maaflah, Bu. Tadi tempat itu kosongnya aku lihat. Makanya aku buang sampah ke sana.
0: Cok, tompek sampah lah disodiokan. Waang buang lah di situ. Jangan sembarang juga ang buang.
1: Okeylah, Bu. Kalau begitu, maafkanlah aku. Ya.
0: Jangan oke, Eko. Suap kalau nampak dedean sekali lagi, awas waang iya.
2: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
4: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
5: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan Ibu cemasnya berlebihan.
3: Gimana gak cemas Pak? Setiap kali hujan deras kita kebanjiran.
5: Bu, geluduk bukan berarti hujan Bu.
3: Kenyataannya Pak, banjir.
2: Untuk hidup lebih baik, budayakan

0: Kalau aku buang sampah di pantai ini kan, enggak ada yang tahu.
1: Om, om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
0: Aduh, jadi malu aku. Pipi gue rasa kecil.
2: Iya, dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh...
4: Aduh, kak, kak. Untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
5: Ditanam di halaman rumah lah, dek. Biar udara kita segar dan lingkungan kita juga bebas banjir.
4: Halaman rumah? Memang bisa, kak.
5: Ya ampun, adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu, kita bisa terhindar dari bencana alam.
4: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, kak?
5: Boleh dong.
6: Ganta tinggal, bebina cinta.

0: Liburan kali ini kemana ya?
1: Gimana kalau kita ke mall, shopping-shopping, atau kita ke taman kota sambil cuci mata?
2: Kamu ini, Ki, yang tahunya hura-hura terus.
1: Lah, terus kemana dong?
0: Iya, Lan. Memangnya kamu ada ide nggak?
2: Bagaimana kalau kita ke museum aja? Mau nggak?
1: Apa? Ke museum?
0: Iya, Lan. Ngapain ke museum? Paling-paling lihat barang-barang purbakala. Mana berdebu lagi? Apanya yang menarik coba?
2: Kalian ini, museum itu bukan sekedar tempat menyimpan barang-barang purbakala aja. Tapi kecintaan kita terhadap negara ini juga bisa dibangun dengan melihat peninggalan sejarah dan budaya masa lampau.
0: Iya juga ya.
2: Kenapa lah kau ajak aku ke pasar tradisional nih, Man? Tak sedap betul lah, ha?
3: Itulah. Nak menengok-nengok, ha? Cuba lihat tuh cantik, kan? Ha, mantap lagi. Di pusat barang kerajinan tradisional ini, ada anyaman pandan, rotan, ada juga tekat, tenun songket, dan juga batik siap. Mantap, kan?
4: Man! Sini! Cepat sini bantu aku dulu, Man! Cepat!
3: Hah? Kamu nak membeli semuanya? Nak memborong, kah?
2: Iyalah, Man. Demi kelangsungan kerajinan tradisional Melayu kita. Jadi, kita perlu aksi, bukan hanya bicara. Basi. Sudah, cepatlah. Bantu aku lagi nih, ha. Cepatlah.

0: Terima kasih Citu dan Puan Anda bersama kami Pro 4 FM baru Suara Budaya Riau. Di udara yang bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi Citu dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RD kita. Sampai pukul 13.04 menit waktu di Sembarang, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Pro 4 Jakarta dengan RD Ternate di Suara Budaya Nusantara. Hari ini, Senin 21 September 2026.
1: Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Perompat dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Perompat Jakarta, di hari Senin tanggal 21 September ya. 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Perompat Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di radio visual RRNet ya, teman-teman di Perompat Ternate, dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Iya.
4: Bang Jo Aditya.
3: Iya, sehat gimana Bang di sana? Aman ya?
4: Alhamdulillah sehat di sini, aman.
3: Aman ya, siap.
4: Abangnya bagaimana Bang Aditya?
3: Sama Jo, ya? Sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
4: Iya, ya? Betul sekali.
3: Gitu, siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih, Bang?
4: Untuk tema hari ini, Bang Jo, terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bersama dengan Sanggar Kirana Art Kiraha.
3: Hari ini narasumbernya hadir atau via online?
4: Langsung hadir di
3: Hadir, sudah di studio ya. Nanti
4: sementara di studio.
3: Bisa dilihat langsung nanti ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat di Radio Visual RRNet atau juga di channel RRNet di RRI Digital. Dan bersama narasumbernya kita siapa nanti nih, Bang, kalau boleh tahu?
4: Kalau narasumber ini dari pendiri Sanggar Kirana Art Kiraha bersama dengan Kak Iska Lesang.
3: Ada Kak Iska Lesang. Iya, Kak Iska Lesang. Halo, selamat siang, assalamualaikum, sudah hadir ya? Atau belum?
4: Sementara masih di lobi.
3: Oh, lagi di lobi. Oke, siap. Dah kita tunggu ya. Tapi sembari nunggu nih ya, Bang, boleh di-spill dulu mungkin nomor untuk Perompat Ternate yang bisa dihubungi nanti sama pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet.
4: Baik. Untuk Perompat sendiri ya, Kak Jo dan juga sahabat budaya di seluruh Nusantara, untuk line teleponnya ada 2, 3 sama WhatsApp ya. Bisa di 3126518 ataupun 0821952666695 dan juga di WhatsApp 0853985339951.
3: Tapi kalau untuk di Jakarta, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat hanya bisa telepon di 0213504510. Kalau untuk WhatsApp kita terima untuk pesan WhatsApp saja. Wadah, ya takutnya nanti suaranya nggak kedengeran nih. Kalau ya, via line di WhatsApp kita ya di 0812 11 24 928. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional di Ternate, itu namanya apa sih Bang Tasnim?
4: Kalau Ternate kan banyak juga ya untuk tari tradisional. Salah satu yang paling terkenal itu adalah tari soya-soya gitu ya.
3: Oh, soya-soya.
4: Pernah tahu juga ya, Bang Jo?
3: Itu gimana tuh?
4: Tari soya-soya ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
3: Tapi ya, untuk dari sekian tarian tradisional, tari soya-soya inilah yang sering dipakai gitu ya.
4: Iya, betul. Yang paling terkenal di Ternate ya maupun Maluku Utara.
3: Siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar Perompat ya, dan juga pemirsa internet. Dan sekedar info buat pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dan juga Bang Nirwan, mungkin ya nanti kalau untuk yang telepon, mohon maaf nih, kita jatahnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua pendengar Perompat bisa dapat pertanyaan, biar dapat giliran ya. Soalnya kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Perompat dimanapun berada. Kita nggak mau beda-bedain ya pendengar Perompat ya. Jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu ya. Siap, apakah sudah sampai nih narasumber kita sudah di hari ini? Oke, siap. Selamat siang, assalamualaikum. Bang Is Kalesang.
5: Ya, halo.
3: Sudah ada ya. Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Is Kalesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan, Bang Nirwan.
4: Ya, baik. Dan selamat siang, Bang Is.
5: Siang.
4: Bang Is Kalesang, panggilannya Is Kalesang aja, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
5: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tari tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu, dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau di sajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
4: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenang sepanjang masa begitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya begitu ya. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri, dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
5: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktek geraknya itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh para penari. Jadi setiap pelatihan pasti diawali dengan gerak-gerak tari tradisional gitu, yang diajarkan kepada para penari sih.
4: Oke, baik. Kalau sejauh ini Kois, dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut, sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
5: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010, setelah keluar dari SMA, terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD. Jadi kalau ditanya soal waktu, berapa lama Itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini, itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kiran Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang gitu.
4: Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya, untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu, Kois. Kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dininya?
5: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada tiga kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, ada pun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka itu ya dari usia-usia, kan sekarang kan anak-anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya.
4: Ya. Oke, baik. Kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa? Tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
5: Ah ya. Kalau untuk Sanggar Kirana Art kan memang tari khas Maluku Utara, iya. Ada itu soya-soya, ada gala, lala, tide-tide, dana-dana, gitu. Hampir semua tari tradisional di Maluku Utara itu pasti akan diajarkan. Pasti akan diajarkan. Basic dasarnya pasti akan diajarkan di Sanggar Kirana Art.
4: Oke, kalau dari perkembangannya tradisional, tarian tradisional ya, seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya, untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
5: Iya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi selalu menyampaikan kepada penari bahwa tari yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, karena memang itu tuntutan zaman ya, gitu pada saat ini. Tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu. Secara tradisionalnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya, itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya, kalau di Maluku Utara, ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian soya-soya. Itu seharusnya tarian soya-soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga, karena pembentukan tariannya juga kan melalui story.
4: Iya, betul.
5: Sejarah iya gitu. Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih gitu.
4: Dan nilainya juga
5: berbeda. Nilainya pasti berbeda gitu.
4: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, kemudian filosofinya, makna di dalamnya,
5: geraknya
4: gitu ya. Oke. Sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Kois, boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya, seperti apa begitu?
5: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan, tidak diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti akan hilang keindahannya, gitu. Tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan, gitu. Terutama di seni tari itu sendiri, gitu. Kalau ditanya dasar yang paling mendasar, ya karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang sehingga sanggar ini terbentuk, gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional, yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional saya, orang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh, gitu. Orang kan berasumsi tari tradisional ini mungkin kalau tahun tampil tari tradisional ini akan terlihat jadul, mungkin ketinggalan, padahal tidak seperti itu sih sebenarnya.
4: Oke, baik. Jadi kalau menurut dari Koi sendiri, seberapa berat nih ya untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan tarian tradisionalnya?
5: Kalau ditanya soal berat atau tidaknya, memang setiap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerja yang ekstra yang pastinya, gitu. Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap ada tidak lepas dari kerjasama kita semua sebagai pelaku seniman, gitu, guru tari, gitu, para penari khususnya, gitu, pemerintah, bahwa harus ada wadah atau ada apa namanya tempat yang dimana bisa tersalurkan bakat-bakat anak-anak muda khususnya, mempromosikan lebih jauh terkait dengan tari tradisional, gitu.
4: Oke, kalau dari minat sendiri untuk generasi muda sejauh ini, Ko Is melihat minat generasi muda terhadap sanggar dan juga bagaimana mereka menyukai tarian tradisional itu seperti apa?
5: Oke, kalau minat sanggar terhadap tari tradisional, ini dia bervariasi sebenarnya. Kalau untuk anak-anak usia dini, itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, itu yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul, gitu. Sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat, kalau secara fakta yang terjadi khususnya di Kota Ternate, itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim. Terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih.
4: Oke, baik. Jadi kita juga ini menjadi perhatian bersama. Kita ya, bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir ya, media hadir, masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional. Untuk yang menjadi hal penting menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, Kois?
5: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional kita akan mampu memperlihatkan bahwa ini loh daerah kita, ini loh kekayaan gerak kita khususnya di tari itu sendiri sih, gitu.
4: Oke, baik. Dan kalau Kois melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional, dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar, gitu.
5: Ya, kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada sanggar, sangat berdampak. Gitu. Contoh di Kirana Art sendiri, selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate, selaku tuan rumah, selesai pasca itu, peminat orang untuk bergabung di sanggar juga ada peningkatan gitu. Jadi ada sekitaran lebih, sekitar hampir 20-30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah, terus di situ ada ruang-ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
4: Baik. Setiap event. Ya, siap. Bang Jo,
3: iya. Siap bang, ya ini saya juga mau nambahin boleh ya pertanyaan ya, ini mungkin ya, yang dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu ya, mungkin aja atau juga cuman ayah doang nih kaget tahu nih ya, ini kan tarian kan kalau bisa dibilang ya Kois ya, ini kan nggak melulu itu tarian ada orang perempuannya, kudu ada pasangannya, which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu ntar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, ntar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah itu gimana itu mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu selaku founder dari Sanggar.
5: Mungkin problem itu juga seringkali terjadi di Ternate sih. Bagaimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-lakinya itu udah mengurang, gitu kan? Ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih, sebenarnya keliru lah, gitu, keliru, gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan, gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki, gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian cakalili, ada tarian soiswa yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, harusnya laki-laki, gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemain-pemain itu yang butuh kerja ekstra
3: ya,
5: untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
3: Berarti sih, ini pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Kois ya. Jadi ini tugas kita bersama gitu ya.
4: Iya betul.
3: Dimana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Kois ya sama Bang Nirmawan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya, nggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya. Ngapain sih orang laki nari-nari gitu ya? Entah nari kan tarian banyak, ada tari modern, ada ya kalau sekarang juga di olahraga juga ada olahraga tari gitu ya, kayak Zumba dan lain-lain gitu kan ya, di nyinyirin gitu, padahal laki juga bisa ikutan gitu ya. Jadi ini tugas bersama kita juga. Oke, baik dah. Bang Nirwan dan juga Kois, nanti kita akan nyambung lagi ya untuk buka line interaktif ya di obrolan kita di siang hari ini, tapi kita jeda dulu aja. Mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya, Kois sama Bang Nirwan di sono minum ya. Paling bentar doang, enggak lama ya. Kan capek ya Bang Po pendengar Perempat sama pemirsa hari ini kita ngomong terus ya. Kudu ada minumnya ya. Kalau di TV maka kita kagak bisa. Cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, tentunya di mari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Perompat Network bersama Perompat Jakarta dan Perompat Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federnya.

0: Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Siap.
1: Oke.
0: Bang Nirwan, ini udah waktunya kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari
1: Iya,
0: prompt
1: siap.
0: ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon, karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu, Bang Jo.
0: Oh,
2: Di sini belum ada
0: kita
2: interaktif.
0: angkat ini ya, apa namanya, baca WhatsApp dulu ya.
2: Ya, betul.
0: Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya, sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari, gitu. Ini yang ketiga, kita juga angkat lagi WhatsApp dari Bli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan salam acara dalam acara-acara apa saja, katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab
0: langsung
2: ya,
0: tiga
2: Bang.
0: Pertanyaan.
2: Oke,
0: silakan.
2: Kois.
3: Yang pertama apa tadi?
0: Yang pertama tadi, apakah tarian tradisional di Maluku Utara itu dipengaruhi budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur?
3: Oh ya, kalau untuk tari tradisional Maluku Utara, khususnya di Ternate ya, apalagi itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja, itu dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu gitu. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu, kalau di Ternate itu melewati belakang gitu.
0: Yeah.
3: Jadi dia memang mirip terus kayak baju takwa aja kita, itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Nah, di situ. Jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya. Karena itu tidak bisa dipungkiri, khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih, gitu.
0: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya, bagaimana caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari nih, Kois.
3: Ya, kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional, khususnya itu, maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mungkin ada beberapa langkah, terutama di keluarga itu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini kan berawal dari keluarga gitu. Jadi tapi yang jadi problem adalah sebagian anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari contohnya, itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya gitu kan. Mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari, itu fokus aja sekolah gitu. Hal-hal gitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua, supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
0: Oke, siap. Ya.
2: Bang Jo, sudah ada yang bergabung
0: boleh,
2: di Ternate?
0: Boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Oke, siap. Halo, suara budaya Nusantara.
4: Halo, salam budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya, siap. Iya, betul.
4: Halo, Bang Jojo di Jakarta.
0: Iya, Cegu Ria. Ya, silakan Cegu, dipercepat ya.
4: Assalamualaikum, narasumbernya siapa ya, Pak Les ya?
2: Ya, Kois.
0: Kois.
4: Panggilannya Kois ya, Bang Kois ya. Salam kenal ya, Bang Kois, Bapak ganteng. Memang ini temanya tarian tradisional dan pelestariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya, Bapak. Figuria ini ingin tahu nih, apa ini ya, memang kalau Pak Kelaseng ini kan seorang seniman, apalagi kalau koreografer dan pendiri Sanggar Kirana Artegi Kiraha, gitu. Maluku Kiraha, itu yang apa. Yang berbasis di Ternate Maluku Utara. Saya ingin tanya saja ini buat Bapak dan Bapak Abang. Bagaimana korpilnya, singkat aja lah, dengan karya dan penampilannya dengan aktif menciptakan ini ya. Terus yang ketiga, seperti apa kolaborasi seninya. Terus yang terakhir ini, nah bagaimana seperti pendiri sekaligus kira per di Sanggar Kirana Kiraha ini. Itu saja pertanyaan dari si Ilya. Syukur lopo-lopo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
0: Iya, dari siap.
2: Ya, di Jakarta. Ya, langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
0: tadi, Bang Jo? Tadi Bli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya, bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja, katanya seperti itu.
2: Oke, silakan Kois.
3: Ya, kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan di daerah lain, ada juga beberapa event yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari, terus juga ada acara-acara nikahan biasanya juga gitu, acara-acara penyambutan tamu gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu, khususnya Ternate, mungkin di Maluku Utara, pasti di setiap acara akan disisipkan tari-tarian lah gitu biasanya.
0: Oke, okay, gitu. Siap. Kalau untuk yang tadi barusan, untuk Ceguria itu seperti Ceguria. Apa, Kois?
3: Yeah. Sorry, tadi Cegurinya jaringannya apa tadi?
2: Jaringannya kurang bagus ya kalau di timur sini.
0: Siap. Ya, tadi saya juga nggak ada nyalanya, lupa. Boleh diulang lagi ya Ceguria ya, untuk kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini Ceguria. Boleh ditunggu pertanyaannya. Dan sembari kita juga nunggu juga, apakah sudah ada telepon lagi di sana kok, Bang Nirwan?
2: Belum ada nih.
0: Oke, siap. Ini ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya, sama yang saya sampaikan itu tadi. Ini ada Mpok Tika di Petojo, daerah sini dekat RRI Jakarta, yang bagaimana nih caranya dari KOI sendiri selaku founder Sanggar itu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua supaya sama-sama nih kita membiarkan anaknya untuk ikut nari lah gitu, yang mau laki atau perempuan seperti itu gimana tuh kalau dari KOI sarannya?
3: Dari saya satu. Kita kan dari pihak Sanggar itu selalu membangun kepercayaan dari orang tua. Jadi biasanya kalau di Sanggar Kirana Art, itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam sanggar, itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga. Itu yang pertama. Gitu. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan sanggar, pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mungkin biasanya kan mereka pasti saya tuh biasanya seringkali mengambil sampel beberapa teman-teman gitu yang mereka juga kenal gitu, bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, tapi media untuk melatih mental gitu, melatih supaya mereka berani tampil di depan gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari gitu. Jadi hal-hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua, sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak sanggar gitu, dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung.
0: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan, datang tepat waktu. Apalagi kalau syukur-syukur sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, Koisi Jadi kan itu udah kelatih ya untuk on time, jangan ngaret gitu ya. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Ini sudah dikirimin nih sama Ceguria ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Oke, jadi ini kita singkat aja ya. Soalnya yang bersatu dua nih profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain ya untuk sanggar tari yang dimiliki oleh Kois ya. Untuk kolaborasi seni gitu, apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu, Kois?
3: Ya, untuk kalau kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi sanggar sih sebenarnya. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saling bersaing dan melihat sanggar sebagai pesaing gitu. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra-mitra dari Kirana Art gitu, tidak butuh kemungkinan. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan khususnya tari tradisional ini dia lebih kuat. Jadi sangat penting.
0: Oh gitu. Kolaborasi dalam bentuk apa nih? Seperti yang udah dilakuin sama Kois nih?
3: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri kemarin pada saat terakhir itu pada saat JKPI kegiatan nasional di Ternate itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kirana Art. Diajak beberapa sanggar dari di luar itu sih ada sanggar
0: gabungan gitu ya.
3: Iya, jadi ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
0: Nah, itu tuh kalau kemarin sudah bergabung seperti itu latihnya gimana tuh? Itu latihannya di sanggarnya Kois atau kita di gor aja deh gitu latihannya karena lebih gede gitu.
3: Ya, biasanya kita kemarin karena penarinya itu kurang lebih 50 penari, maka digunakan madrasah MTs Negeri 1 Ternate, lokasinya lapangannya kan agak besar dipakai di situ untuk latihannya.
0: Oke. Gitu. Jadi di luar ya.
3: Iya,
0: di luar. Karena ini udah kolaborasi dan juga ini banyak nih namanya yang ikut yang menari, siap deh kalau gitu.
3: Kemarin juga waktu tampilan JKP itu juga itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung gitu. Kalau enggak salah Nyintrik Production.
0: Itu dari Bandung ke sana gitu ya berarti ya.
3: Iya, dari Bandung.
0: Jauh-jauh ya. Iya. Iya, siap deh. Bang Nirwan, sudah adakah pertanyaan lagi di sana atau yang telepon atau yang WhatsApp?
2: Belum ada, Bang Jo.
0: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya, Bang Nirwan ya. Karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya, terkait tari juga nih. Tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan untuk stigma-stigma seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Koi sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
3: Jadi saya kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini, saya tuh sering kali untuk membangun motivasi anak-anak itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air le mineral itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh kan mungkin rata-rata. Saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal, anggaplah parfum apa gitu, pasti harganya pasti mahal. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita gitu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa terkucilkan kalau kita menari, dan hal yang positif pasti akan berdampak positif.
0: Benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya, ada nilai-nilainya gitu.
2: Bang Jo, satu lagi ya dari Ternate mungkin.
0: Boleh.
2: Oke. Ini dari Onco di Dufa-Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 Agustus Kirana Art tampil di lapangan Garalamo saat upacara 17 Agustus oleh pemerintah Kota Ternate. Ada anak kecil usia 3 tahun juga ikut menari ya. Ini menarik sekali katanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
3: Kemarin pas 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun lebih. Kebetulan Dia adalah anak saya juga.
0: Oh.
2: Berarti ada darah seninya gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi yang lain adalah yang spesial dari penampilan itu adalah kita ndak melatih dia. Okay. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya melihat karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari, sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya, gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih sebenarnya, faktor lingkungan.
0: Lingkungan dan juga kembali lagi tadi ke keluarga ya, Kois ya, Bang Nirwan ya. Jadi gitu, yuk sama-sama yuk Bang Po, pendengar Pro 4 ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih ya milenial, gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya. Nari itu bisa laki, bisa perempuan. Gitu. Nama juga seni budaya ya kan. Kois dan Bang Nirwan ya, kita kudu lestariin, kagak cuma dari perempuan doang tapi orang laki juga bisa. Ya, siap dah. Bang Nirwan dan juga Kois mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement. Mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya.
3: Silakan. Iya. Oke, kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama, ya, tapi juga memastikan nilai, identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, penari, lembaga pendidikan, pemerintah, dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandeng tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi, saya perlu sampaikan bahwa torang boleh, istilah torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
0: Oke, gitu. Siap, mantap ya. Boleh gaul tapi jangan lupa budaya. Itu budaya aja intinya ya. Siap deh kalau gitu. Kois, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4, Ayo juga kudu pamit dari RRNet ya. Karena nanti kita kudu gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RRNet. Nanti kita balik lagi di siaran terestrial 92,8 Pro 4 FM Jakarta. Yang masih mau dengerin juga boleh ya di RR Digital. Download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Ayo juga kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
6: Cikgu dan Puan, baru saja kita ikuti siaran berjalan yang Pro 4 Jakarta, RRI Ternate, di program Suara budaya Nusantara. Dan tentu saja Cituan Empuan, program tersebut Anda dapat ikuti setiap hari Senin hingga Jumat. Terima kasih Anda kembali bersama kami Pro 4 yang bagian baru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cituan Empuan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI versi FM 95,9 MHz atau melalui RRI Digital. Pukul 14.02 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Baik Cituan Empuan, sembari Anda kembali melanjutkan segala kegiatan aktivitas siang hari ini. Rangkaian lagu-lagu Nusantara bersama informasi kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat saat nanti kita bersama di program Dangdut Yuk. Bersama saya Irman Sun yang menemani Anda di siang hingga sore nanti.

0: ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas
1: tadi.
0: Ini mukanya masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini. Kenapa tante?
4: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming.

0: Di Tanah Bosondan lewat Deddy Krishna mengantar kita pukul 14.24 waktu Indonesia Barat. Baik, cerita dan puan, sembari Anda menyelesaikan segala kegiatan aktivitas siang menjelang sore hari ini, berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya cerita dan puan, MTK Pembatuan digelar meriah, lebih kurang 101 kafilah berpiala bergilir. Cidu Anambuan, Camakulim Fajri Anda STP MSI membuka Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-10 tingkat Kelurahan Pembatuan minggu kemarin. Sebelum pembukaan, kedatangan rombongan Camat Kulim Fajri ada disambut dengan silat regional, iringan kompang dan lantunan rabana ibu-ibu hingga menuju lokasi pembukaan di Masjid Asnul Khatimah R09 Kelurahan Pembatuan. Di mana cita nampuan antusias masyarakat juga terlihat sejak penyambutan hingga pembukaan. Anak-anak, remaja hingga orang dewasa turut memadati lokasi untuk menyaksikan rangkaian MTQ tersebut. Hadir dalam pembukaan MTQ Kelurahan Pembatuan, Kapolsek Kulim Kompol Didi Antoni SH, MH dan Danril 05 Sail Mayor Hardi, kemudian TPBKK Kecamatan Kulim Elvira Dian Putri, Sekcam Kulim dan serta juga beberapa perangkat lainnya. Hadir pula Ketua Forum RT RW Kecamatan Zulkifli, Ketua LPM Kecamatan Rahmat, kemudian Camat Kulim Fajra dan memberikan apresiasi kepada penitia peserta dan masyarakat yang telah menyukseskan pesanan MTQ Kelurahan Pembatuan.
1: FM, Suara Budaya Riau.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Jenengku Rudi, biasa ngawe.
4: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
5: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
6: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
7: Wai dua mage bahasa Huba untuk melanggar oleh Baima atau oleh para umama.
8: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
9: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
10: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
3: Biasa ngawe basa Jawa kami dulur-dulur kanca-kanca ambek keluarga pisan.
6: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Cintanya Puan, lebih kurang 15 menit lagi, masih ada waktu dengan berbagai informasi yang kami hadirkan. Hingga pukul 15 waktu Sibasa nanti kita bersama di program Dangdut Yok. Baik, Cintanya Puan, kembali kami sampaikan informasi lainnya di mana ekonomi Pekanbaru saat ini tumbuh menjadi 7,30%. BPS mengatakan tiga sektor utama menjadi pendorongnya. Di antaranya pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru mencapai 7,39% berdasarkan perbandingan antar kota di Indonesia. Pekanbaru berada di posisi pertama untuk pertumbuhan ekonomi. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Pekanbaru Guswandi minggu kemarin mengatakan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari kontribusi sejumlah lapangan usaha yang menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Kalau dibandingkan dengan sekota Indonesia, Pekanbaru berada pada posisi pertama. Terdapat tiga lapangan usaha yang memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Pekanbaru, yaitu perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan. Sektor perdagangan dan industri pengolahan melibatkan banyak pelaku usaha. Kondisi tersebut membuat manfaat dari aktivitas ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas. Guswandi

0: Ini mencontohkan industri pengelolaan skala rumah tangga seperti usaha pemungutan kue yang banyak dijalankan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Begitu banyak ibu-ibu di setiap RT yang menjalankan usaha seperti itu. Banyak warga Pekanbaru yang terlibat dalam sektor perdagangan dan industri pengelolaan turut membuat pertumbuhan ekonomi memberikan dampak yang lebih luas dibandingkan sektor yang bersifat pada modal.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak Programa 4, inilah suara budaya Riau.

0: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Isi paket.
3: Tunggu mas.
4: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
5: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
4: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
6: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang...

0: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Citarang Puan, 5 Pemkab yang baru menelusuri 3 persoalan batas wilayah kelurahan. Di mana Citarang Puan, pemerintah Kota Pembaru saat ini masih melakukan penelusuran terhadap sejumlah persoalan batas wilayah antar kelurahan. Sedikitnya terdapat 3 titik yang menjadi perhatian karena adanya perbatasan antara batas wilayah yang perlu saat ini dengan batas bagaimana diatur dalam peraturan daerah perda dan peraturan wali kota. Kepala bagian Kabupaten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pembaru Ida Widya Stuti mengatakan masing-masing persoalan memiliki kondisi dan tingkat dampak yang berbeda. Saat ini Pemkab memprioritaskan penyelesaian batas wilayah yang berada di dalam Kota Pekanbaru sebelum membahas wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain. Kasus pertama ada berada di wilayah Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tanah Raya, dan Kelurahan Kulim, Kecamatan Kulim. Pemkab masih melakukan penelusuran terhadap batas wilayah di batasan tersebut. Penelusuran tidak mudah dilakukan karena batas wilayah ditentukan berdasarkan koordinat dan kondisi alam. Selain itu juga, medan menuju lokasi cukup berat sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan pengecekan langsung. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu.

Kampung Cina di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi merupakan kota terpadat di Provinsi Sumatera Barat dengan tingkat kepadatan mencapai 4.400 jiwa per kilometer persegi. Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau, namun terdapat juga etnis Cina, Jawa, Tamil, dan Batak. Etnis Tamil dikenal dengan etnis Keling atau Kaliang. Pertumbuhan pasar yang semakin pesat di Bukit Tinggi menyebabkan orang Cina mulai datang dan ikut menjadi bagian dari perkembangan kota. Hampir sama di setiap kota yang ada di Indonesia, pemerintahan Hindia Belanda mengizinkan mereka bermukim dan membangun toko. Penjual Cina ditempatkan di kaki bukit sebelah barat, membujur dari selatan ke utara. Daerah itu dikenal dengan nama Kampuang Cino, Kampung Cina atau Pecinan Jalan Ayani. Mungkin pada awalnya, penjual Cina mengumpulkan hasil pertanian dari penduduk di sekitar Kana Garian Kurai, desa di sekitar Bukit Tinggi, dan menjualnya. Karena beberapa toko di kota Bukit Tinggi masih menjual hasil pertanian, misalnya cengkeh dan kayu manis, mereka menjemur hasil pertanian itu di depan toko mereka sebelum dijual. Penjual keling ditempatkan di daerah kaki bukit sebelah utara, melingkar dari arah timur ke barat. Daerah itu kemudian dikenal dengan nama Kampuang Kaliang atau Kampung Keling. Penjual Cina dan keling atau India diberikan hak sewa tanah untuk membangun toko dan rumah mereka. Kedua kawasan untuk warga Cina dan India ini berada di sekitar kaki bukit Fort the Kok. Saat ini ada etnis Minang yang berjualan atau mempunyai rumah di kawasan di Kampung Cina, tapi masih didominasi etnis Cina.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 15.08 menit waktu Indonesia Barat, kita melangkah ke program selanjutnya, itu acara Dangdut Yo.
2: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Citra dan Puan, para penggemar musik dangdut dimanapun Anda tengah mendengarkan siaran kami Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Baik itu Anda yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui frekuensi FM 95,9 MHz atau bagi Citra dan Puan yang mendengarkan siaran kami melalui RRI digital. Kembali bersama saya Herman Sur dan teman-teman di hari Senin 21 September 2026. Kita kembali bersama di acara Dangdut Yo. Dan tentunya seperti biasa Dangdut Yo kami hadirkan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, sembari Anda melanjutkan segala aktivitas tugas-tugas sore hari ini hingga tuntas nanti, rangkaian lagu-lagu dangdut sudah kami siapkan dan tinggal Anda pilihkan saja di 23606. Baik, Citra dan Puan, terutama kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru, daerah yang sewaktu dengannya, di mana waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru, daerah yang sewaktu dengannya hari ini, Senin ya, 21 September 2026 pada pukul 15.10 menit waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi akan kami kemanakan seruan azan tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru, daerah yang sewaktu dengannya. Dan setelah itu nanti kembali kita lanjutkan acara Dangdut Yo hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya,
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Tidak!
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugung. Selamat siang, Mas Gugung.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugung.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugung, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugung tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
4: Ayo, semuanya.
0: Ya, mendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
5: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
6: Aku genteng,
7: Mas. Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
8: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
5: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: Ini suara anak-anak Indonesia.
4: Indonesia keren, semua ada di sini.
3: Mereka berbicara tentang Indonesia.
5: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
3: Tempat di mana mereka dilahirkan.
6: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
3: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
7: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
3: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah.
2: Ti, sini dulu kau.
3: Ya apa, aku lagi kerja loh.
2: Kayaknya kan, Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
3: Gaya kau mau investasi saham, di sana aja masih nunggak.
2: Awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
3: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
2: Ngeji aja pun kau, Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
3: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
2: Kok baru sekarang kau bilang?
3: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya uang.

0: Terima kasih Cita Rampuan para penggemar musik dangdut. Masih bersama kami di Pro 4 Pekanbaru Suara Budi Haryau di udaranya Persi FM 95,9 MHz. Atau bagi Cita Rampuan dan para penggemar musik dangdut yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RD kita. Baik, kembali kita lanjutkan untuk sesi kedua di acara Dangdut Yuk hari ini Senin 21 September 2026. Sudah yang tersambung ya? Halo Dangdut Yuk.
1: Bersama Edi di Pro 4.
0: Tumben.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mak Cius yang pertama, biasa cu Aam.
1: Cu Aamnya tu apa? Pernah asap matonya.
0: Kemah lama di semua soji itu. Nak
1: nampak dia nyolek jalan.
0: Bukan di semua soji lama pulang terjebak hasap. Sehat Mak Cik.
1: Alhamdulillah. Sehat. Lagunya apa Turi?
0: Orang suka makmur sehat semua.
1: Ya, tambah gomuk.
0: Oh, tambah gomuk.
1: Orang makmur dan nama tambah gomuk. Tak ada kuri dong. Ya, kuri habis gomuk kembali.
0: Ya, suka makmur. Tak suka tak apa-apa dong. Tak
1: suka
0: dong.
1: Makmur aja. Iya. Makmur.
0: Makmur aja tak pakai suka dong. Mak Cius nak lagu apa hari kok?
1: Lagu apa tuh Eri?
0: Ada Ona Sutra.
1: Ona Sutra apa tuh judulnya?
0: Ada Terbayang-bayang.
1: Itulah Terbayang-bayang tuh.
0: Masa lalu?
1: Masa lalu. Salamlah dulu ya.
0: Kini dululah salam.
1: Oh ya kini lah salam buat Lasiman Temadi di apa? Di Rawamangun.
0: Tuh.
1: Satu Bu Ros, Pak Mali, Ocu Jawai, Ocu Amin, Pinah di Perawang, Bu Aini di Perawang juga.
0: Iya.
1: Itu siapa lagi ya?
0: Banyak tuh.
1: Buat semuanya lagi.
0: Bang Simpson nak kirim?
1: Ayo buat Pak Cik Simpson.
0: Merajuk ya kalau?
1: Buat Ziro sudah tadi kan.
0: Yang jangan lupa yang di Limbungan. Apa tuh?
1: Siap ibu apa ibu ini apa meminta dia aku apa kabarnya?
0: Itu ndak dapat kabar. Ndak dapat kabar.
1: Mau
0: tahu ada saya cari kawan-kawan apa kabar ikan? Hilang lalamu ndak ikutannya?
1: Iya lalamu ndak ikut. Apa nomornya pun lah hilang pula
0: semua. Apa hilang?
1: Itulah. Kalau ada saat buat siapa buat umur murni caniago. Sekarang bertanya dari Dumai. Katanya Bu Yus, ibu murni caniago kok tidak ada dan iya nanti aku tanya sama Eri ya, aku bilang
0: Eri tahu. Supaya
1: Eri tidak lo tahu deh ya.
0: Nanti kita tanya deh.
1: Mbak Na kan?
0: Mbak Na di Rumbai, di Dumai.
1: Iya di Dumai.
0: Kemarin kami ke Dumai.
1: Dia tak singgah katanya dong.
0: Iya, ya Mbak Ana sibuk yang rumah. Rumah kan di belakang.
1: Ini udah pulang umroh tuh lah.
0: Iya, alhamdulillah rumah tuh.
1: Ya itu aja lah ya.
0: Oke, lagu Terbang Bayang ya.
1: Keluarga Eri ya.
0: Salam juga untuk keluarga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Cius di Makmur. Untuk keluarga saya di sana juga ya, untuk Pak Heber, Darsi, Nani, Tina, Yadi ya. Mohon berat sehat semua. Untuk keluarga saya di sana, halo Dangdut yuk. Waalaikumsalam, maaf lemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Dan operator dan keluarga sangat baik sekali ya.
0: Amin.
2: Masih berkah banyak umur. Selamat dalam perjalanan pergi dan pulang. Lindungi oleh Allah yang terhala dan sehat di sisi kita.
0: Amin.
2: Dan berjalan dengan lancar.
0: Apa lagu hari ini?
2: Apa lagi ya?
0: Apa lagunya? Tidak
2: semua laki-laki ada, Mas.
0: Siapa tuh? Ingin-ingin?
2: Maksim dong, Mas. Kayak Amar Yaman.
0: Tidak semua laki-laki tuh, Pak Sustarman sama Andra Tete.
2: Iya. Memang aja lah.
0: Boleh. Terus lagi siapa lagunya?
2: Sampai Mas. Semua buat Mas yang sedang bertugas. Semoga berjalan dengan lancar.
0: Amin.
2: Buat di Dharma ini, Sikir Pino, Jika, Bukus, Nama Tani, Bukra, Bini, Bina, Bina, Bina, Bina, Bina, Bina, Bina, Bina,
0: Bina,
2: Bina, Bina, Bina, Bina, Bina, Bina,
0: Bina, Bina, Bina, artis Bang Inang tuh, Kampar tuh. Lagu Saiba, Manje Badosi, memang dia kan memang artis Bang Inang, Kampar. Sama Rio Astar tuh, letting dia tuh, Rio Astar. Yusri Kades.
2: Pagi itu mutiara yang pagi itu pas bentar waktunya ya.
0: Iyalah karena berita.
2: Kita dapat masuk.
0: Iya. Karena waktunya nggak bisa diperpanjang jam 6 itu berita.
2: Banyak emang enak beritanya tuh dengan.
0: Iya.
2: Kita gitu.
0: Iya.
2: Oke. Okay. Mas Pak Ijo, Mas Pak Jerry, Pak Ji dan Pak Jeramun. Semoga semuanya sehat walafiat.
0: Amin.
2: Banyak umur dan juga dalam berusaha. Makasih Mas.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak kalau udah siap sholatnya panjang.
0: Iya. Waalaikumsalam. Salam untuk keluarga ya. Oke. Iya ya. Baik, ada lagi di belakangnya, silakan di 2306 udah. Deh. Oke. Halo, Dangdut yuk.
3: Halo, assalamualaikum, Dangdut yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
3: Baik sekali.
0: Kok sekali, dua kali juga enggak apa-apa.
3: Oh iya, tiga kali lagi.
0: Kayak judul lagu. Jangan sampai tiga kali.
3: Ya boleh kalau ada juga bagus.
0: Oh gitu. Lagi di mana nih?
3: Dari belakang Lamayang.
0: Belakang Lamayang.
3: Jalan Sepakat.
0: Iya.
3: Oma.
0: Iya.
3: Oma Kori.
0: Sehat Oma.
3: Sehat, amin. Alhamdulillah.
0: Gimana? Asap di sana masih ada?
3: Ya lumayan lah, sampai tenggorokan pun tak.
0: Jangan lupa pakai masker Oma.
3: Iya.
0: Ya,
3: pakai masker.
0: Iya. Oma hari ini mau pilih lagu apa?
3: Lagu ya, kalau ada tiga kali. Boleh.
0: Lagu apa? Itu di belakangnya ada sponsor siapa tuh?
3: Cucu.
0: Cucu ya? Oh, cucunya Oma. Minta lagu apa?
3: Lagu apa ya? Terserah penyiar aja deh.
0: Sekarang. Boleh, boleh. Nanti kita carikan yang enak lagu Epita Mala. Ya kan?
3: Boleh.
0: Ada Rindu.
3: Ya. Ya, salamnya buat seluruh anggota KK di 321 Sudirman. Ibu Gina, Pak Batubara, Pak Epri, Pak Yus dan segalanya.
0: Wah, lagi kumpul ya. Mudah-mudahan sehat semua ya Oma ya.
3: Amin.
0: CS-nya ya.
3: Amin. Ya, terima kasih buat penggemar semua. RRI Pekanbaru.
0: Iya.
3: Versi dangdut.
0: Mudah-mudahan saya selalu. Iya.
3: Tak lupa buat penyiar yang selalu happy ya. Happy banget ya.
0: Iya, harus tuntutan ke profesi, ya kan?
3: Iya.
0: Walaupun amin, hati.
3: Terima kasih banyak.
0: Oke, Oma.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Oma di Jalan Sepakat ya. Kulim. Selamat sore. Ini lagunya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
4: Iya, Pak. Maaf, tabe.
3: Nah, gitu. Luar benar.
5: Kenapa nih? Ada apa, Bli?
3: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
5: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
3: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
5: Ah, jageboh, gen.
6: Bro, minta uang.
5: Bro. Bapakmu nih.
3: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
7: Jaga budaya Indonesia.

0: Baik, cerita Puan para penggemar musik dangdut, kembali kita lanjutkan untuk acara Dangdut Yuk. Gak pukul 17 waktu Indonesia Barat dari Villa Mala tadi untuk omanya yang di Jalan Sepakat, mudah-mudahan senang ya. Baik, 2306 kembali, persilakan. Dan selamat sore untuk rekan Didi dan Ima, apa kabar di saat ini lagi mendengarkan di Minas ya. Kemudian Didi, apa kabar di kapan katanya ke Pekan Baru. Kemudian ada Lisa dan Nisya, apa kabar yang lagi mendengarkan di Tangkerang, selamat sore. Lagunya disamakan aja ya, dari Yusunus, boleh. Sudah tersambung lagi ya? Halo, Dangdut Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya.
1: Semua laki-laki gak ada dengar. Tidak semua laki-laki kita ada dengar.
0: Ya kan belum disiapkan. Setelah ini ya lagunya. Masalah, lagunya kan sudah disiapkan, tinggal diputar aja. Abis ini lagunya itu.
1: Kuning aja lah.
0: Boleh, ya. Iya. Baik. Ada lagi di untuk Dedi. Halo Di, apa kabar ini? Kemudian juga untuk Imai yang lagi monitor di Tanjung Ru. Selamat sore. Lagunya dari Asraf Sarmila. Boleh, nanti kita siapin ya. Kemudian dari siapa nih? Oh, Loli, apa kabar Loli? Assalamualaikum Mas, waalaikumsalam Mas Heri, minta lagu dari Kamnya Malik ya. Lagunya Liku-Liku. Kalau enggak Liku-Liku nanti darinya si ini, Siti Badriah. Boleh, nanti kita siapkan ya. Kemudian siapa lagi nih? Untuk Imai yang lagi monitor di Jalan Riau. Selamat sore Imai. Kemudian juga untuk Dudun dan Ika yang lagi monitor di Jalan Taskurun, mudah-mudahan saya selalu. Untuk saya Hasanuddin, apa kabarnya di Pinang Merah, mudah-mudahan saya selalu. Dan Bang Simpson di Merapajar, selamat sore. Vina juga, apa kabar di Perawang. Mbak Rus juga, kemana aja nih, mudah-mudahan sehat semua ya. Ini lagunya, tidak semua laki-laki.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Ya maaf, Pak.
7: Buang lagi sampah itu, Saleh.
6: Yaudah, ntar lama.
7: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
6: Terus ini buang di mana, Mak?
7: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
6: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
7: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
6: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
7: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
6: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
7: Loh, memang kenyataannya kok.
8: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
0: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Jimmy, itulah lagu yang baru saja kita dengarkan. Dan tanpa terasa, Cik dan Puan, kita sudah berada di penghujung program Dangdut Yuk hari ini. Di hari Senin tanggal 21 September 2006. Baik, sebelum berpisah, satu lagu yang cukup enak untuk kita dengarkan musiknya. Satu lagu si Raja Dangdut saya hadirkan untuk Anda dengan lagunya Boleh Saja. Dan lagu terakhir nanti, Arti Segar dan lagunya Iming-Iming. Mengakhir jumpa kita di acara Dangdut hari ini, Senin 21 September 2026. Kiranya saya Herman Soran, teman-teman yang bertugas di Dangdut Yuk Mondiri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sebelum pamit, kami mohon maaf salah kata, salah cop ataupun lagu belum sempat kami kabulkan. Insya Allah besok kembali kita bersama di acara Dangdut Yuk. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat sore Cituan Ambuan. Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cituan Ambuan, Badan Pekanbaru saat ini menjadi magnet investasi dan belanja. Pertumbuhan ekonomi mencapai 7,39%. Cituan Ambuan, pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru mencapai 7,39%. Nah, angka tersebut menjadi salah satu indikator kuat bahwa aktivitas perekonomian di ibu kota Provinsi Riau tersebut terus bergerak. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho minggu kemarin mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi setiap warga secara langsung. Di tengah pertumbuhan tersebut tetap terdapat warga yang mengalami kesulitan ekonomi, sementara bagian lainnya memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik. Memang ada yang susah, ada juga yang punya uang, ada yang sukses di lapangan usaha tertentu, namun yang digambarkan adalah perputaran ekonominya. Perputaran ekonomi secara umum dapat terlihat melalui aktivitas ekonomi yang bersifat pada modal dan pada karya. Pada sektor padat modal, investasi yang dikeluarkan relatif besar, tapi manfaat langsungnya dapat dirasakan oleh jumlah tenaga kerja yang lebih terbatas. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

asal usul Danau Singkarak. Danau Singkarak dengan luas 107,8 meter persegi merupakan danau terluas kedua setelah Danau Toba di Pulau Sumatera, Indonesia. Danau yang berada di ketinggian 36,5 meter dari permukaan laut ini terletak di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Jika para wisatawan yang ingin menikmati keindahan panorama danau ini, ada beberapa titik yang perlu disinggahi, yakni di daerah Kenagaria Kacang, Paninggahan, Malalo, dan Pitala. Namun sebagian air danau ini dialirkan melalui terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkarak di dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang, Pariaman. Danau Singkarak berada pada letak geografis koordinat 0,36 derajat lintang selatan dan 100,3 bujur timur dengan ketinggian 363,5 meter di atas permukaan laut. Luas permukaan air Danau Singkarak mencapai 11.200 hektar dengan panjang maksimum 20 km dan lebar 6,5 km dan kedalaman 268 meter. Danau ini memiliki daerah aliran air sepanjang 1076 km dengan curah hujan 82 hingga 252 mm per bulan. Sebuah peninggalan sejarah penting yang diduga berkaitan dengan sejarah Minangkabau dan Pegadaian terbenam di dalam Danau Singkarak.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cituan yang membuat Anda masih bersama kami Pro 4 yang bergambar Suara Budaya Riau di udara Berisi FM 95,9 MHz, atau bagi Cituan yang membuat mendengarkan siaran kami melalui air digital pukul 17.09 waktu Indonesia Barat. Baik Cituan yang membuat semari Anda beristirahat di petang hari ini setelah tadi disibukkan dengan berbagai aktivitas ya di tempat bertugas. Nah, semari Anda beristirahat bersama keluarga di petang hari ini, rangkaian lagu-lagu Palmahayu bersama informasi wisata kami hadirkan hingga pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama saya Eri yang menemani Encik Tuan Nampuan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Baik, Cuta dan Puan, bagaimana dengan lagu-lagu yang kami hadirkan? Dan hari ini seperti biasa kita akan membahas tentang wisata yang ada di Kabupaten Pelalawan ya. Ada namanya Danau Kajuit. Nah, Danau Kajuit ini Cuta dan Puan terletak di Desa Kajang, Kecamatan Langgam. Nah, danau ini menawarkan pemandangan yang indah dengan air yang jernih yang juga dikelilingi oleh hutan-hutan yang hijau. Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas seperti berperahu, memancing, dan sekedar berjalan-jalan di sekitar danau. Suasana yang tenang dan damai menjadikan Danau Kajuit ini tepat untuk sempurna ya, dan sempurna untuk bersantai dan menikmati keindahan alam bersama keluarga. Kemudian ada lagi namanya Istana Saya Pelalawan. Nah, kalau kita bicara istana pasti kita teringat Kabupaten Siak ya. Tapi di Pelalawan ada nama Istana Saya Pelalawan. Nah, Istana Saya Pelalawan ini adalah salah satu peninggalan sejarah yang terletak di Kecamatan Pelalawan. Nah, istana ini merupakan simbol kejayaan kesediaan Pelalawan ya, Kesultanan Pelalawan pada masa lalu. Strukturnya yang megah dengan sayap-sayap di kedua sisinya menjadikan istana ini unik dan menarik untuk dikunjungi. Nah, ketika kita mengunjungi Istana Saya Pelalawan akan membawa kita kembali ke masa jaya kerajaan dan memberikan wawasan tentang sejarah dan budaya di Kabupaten Pelalawan.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan

0: di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
5: Akhirnya sampai juga.
4: Parkirnya langsung ya, Kak?
5: Oh, iya, Kak.
4: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
5: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
4: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
5: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
4: Anu kak, jangan lah kak.
5: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Terima kasih Citra Rambuan, Anda bersama kami perempat dari program baru suara budaya Riau di udara bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi Citra Rambuan yang mendengarkan siaran kami melalui air digital. Saat ini pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum bergabung dengan program 1, kemudian mengikuti mimbar agama Islam, kemudian pembaca suci Al-Quran terjemahnya, rangkaian ya, dengan kemana hasil maghrib, rangkaian langkah gubernur Islami kami hadirkan kepada Anda. Sekaligus saya Eri Mansur dan seluruh kerabat kerja petugas di Tepak Siang dan Sore mohon pamit. Dan setelah itu nanti rekan saya Wardi Umar akan menemani Citra Rambuan hingga malam nanti, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepada aku semata,

0: sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Ya Encik, Tuan dan Puan, jelang kami hadirkan mimbar Islam, kami hadirkan musik Islami.

0: Riau Sore.
1: Selamat sore pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat di hari Senin 21 September 2026. Sebelum dilanjutkan kebersamaan pada sore hari ini, saya informasikan terlebih dahulu waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.14 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan mimbar Islam dengan judul Tauhid kepada Allah bersama dengan Ustadz Abdul Wahid SE.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Al-Malikul Quddus, Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma fasalli wa salli wa barik ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ila yawmil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال أيضا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. وقال أيضا: من قال آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Pemirsa RRI di mana saja berada, kembali kita bertemu dalam acara Mimbar Islam kali ini. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberikannya kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh yang berdasarkan tauhidillah. Mentauhidkan Allah itu adalah yang paling utama yang perlu kita perhatikan. Tauhid dalam segala hal. Ibadah harus diiringi dengan tauhid. Tauhid harus diiringi dengan ibadah. Tak bisa dipisah. Kalau mentauhidkan Allah, buktikan dengan beribadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Oleh sebab itu, tauhid ini adalah yang pertama dan utama sekali disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah Al-Mukarramah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lebih 13 tahun dakwah mengajak umat manusia di sekitar jazirah Mekah Al-Mukarramah, tempat kelahiran beliau, agar manusia itu hanya menyembah Allah saja, hanya meminta kepada Allah saja. Oleh sebab itu, tauhid ini adalah pokok seluruh ibadah kita, diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam beribadah harus diiringi dengan tauhid. Dalam tauhid kita harus selalu beribadah kepada Allah. Maka para pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah, orang yang ketika di akhir kalimatnya, di akhir hayatnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Maka orang yang sudah mantap akidahnya, mantap tauhidnya, dia tidak akan takut didatangi oleh malaikat Izrail. Dia sudah siapkan dirinya, sudah menterbiahkan dirinya sehari itu minimal 17 kali. Minimal 17 kali, bahkan lebih, mengucapkan la ilaha illallah. Apabila para pemirsa RRI yakin bahwa Allah itu adalah wujud, ada, dibuktikan dengan seluruh ciptaannya, alam semesta beserta isinya, termasuk kita, isi alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang satu, Allahu Ahad. Apabila pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah sudah faham bahwa tauhid inilah yang kita bawa mati, berkekalan sampai kita masuk surga, maka tauhid ini harus benar-benar diutamakan dalam segala bidang. Artinya apa? Jangan sampai di akhir umur kita yang hanya 60 tahun saja, bahkan ada banyak umur manusia tak sampai 60 tahun sudah meninggal dunia, tapi lidahnya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Hanya sesaat saja, hanya sebentar saja waktu itu akan datang. Tapi waktu yang sebentar, waktu yang sesaat itu, kalau tak kita manfaatkan untuk memperbaiki hati kita dengan mentauhidkan Allah sepanjang masa, sepanjang hidup kita selalu mentauhidkan Allah, maka rugilah kita, rugilah hidup kita yang hanya 60 tahun, 70 tahun ini, hanya disibukkan, hanya urusan-urusan duniawiyah. Tauhid inilah yang kekal abadi, dan ibadah kepada Allah juga tak akan diterima, tak akan sah, bahkan dianggap musyrik kalau ketika beribadah kepada Allah itu ada selain Allah yang kita tuju, ada selain Allah yang kita maksud, ada selain Allah yang kita niatkan. Maka beribadah, ya, tauhid, tapi tauhid saja tak cukup, ibadah saja tak cukup, harus sepasang. Dia tauhidillah, mentauhidkan Allah, juga dia beribadah kepada Allah. Para pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah, maka saya bermohon kepada Allah, berdoa-doa kepada Allah, meminta-minta kepada Allah, supaya kita nanti ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, supaya kita nanti meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Para pemirsa RRI rahimakumullah, tauhid ini adalah kajian yang panjang, tapi cukup sekian dulu. Nanti insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan, akan kita sambung kembali. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar kembali, saya informasikan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.14 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya mari sama-sama kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surat Al-Furqan ayat 27-31 bersama dengan Mawadah dan Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celakalah aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan teman akrabku. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia." Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Begitulah bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Maha benar Allah yang Maha Agung."
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

Yang Cik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Cik Tuan dan Puan menemani di musik religi atau musik islami. Setelah Cik Tuan dan Puan ikuti seruan azan maghrib, menemani Cik Tuan dan Puan. Untuk kaum muslimin dan muslimat, selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami masih hadirkan musik islami, Cik Tuan dan Puan.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Nah, sekarang coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu, toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.
1: Suara apa nih? Oh, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
3: Untung bisa nyala lagi. Selamat.

Ya, Encik, Tuan dan Puan, menjaga lisan, menjaga hati. Islam menyajarkan agar setiap perkataan membawa kebaikan. Menghindari gibah, fitnah, dan juga perkataan yang menyakiti orang lain. Berbakti kepada kedua orang tua, Cik Tuan dan Puan, kedudukan orang tua dalam Islam membentuk bakti yang dapat dilakukan setiap hari. Tetap berbuat baik meskipun memiliki perbedaan pendapat.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat sholatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Cik Tuan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya, Fardi Umar. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi peserta didik jenjang PAUD hingga SMP. Kebijakan ini diberlakukan menyusul kondisi udara Pekanbaru yang kembali memburuk akibat kabut asap karhutlah. Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho pada Ahad 20 September 2026 malam. Hasil rapat penetapan PJJ diperpanjang selama 2 hari, yakni Senin dan Selasa 21 sampai 22 September 2026. Agung mengatakan kondisi kualitas udara menjadi pertimbangan untuk pemerintah dalam menentukan keberlanjutan pembelajaran tatap muka berdasarkan pemantauan kualitas udara. Kondisi Pekanbaru masih berada dalam kategori tidak sehat hingga saat ini tidak sehat. Informasi lainnya, Cik Tuan dan Puan, kali ini kami hadirkan. Pemerintah Provinsi Pemprov Riau melakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan berbagai peraturan daerah atau perda yang berlaku di daerah. Evaluasi dilakukan untuk memastikan aturan yang telah ditetapkan sebagai sesuatu atau sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini. Monitoring dan evaluasi tersebut digelar Pemprov Riau pada Senin 21 September 2026 di ruang rapat Melati, kantor Gubernur Riau. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Riau, Sarial Abdi, didampingi Kepala Biro Hukum Yan Darmadi dan Kepala Satpol PP Riau, Sri Sadono. Sarial Abdi mengatakan evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan PLT Gubernur Riau, S.H. Varianto. Menurutnya, keberadaan perda tidak hanya sebatas pada pembentukan aturan, tetapi juga harus dipastikan dapat diterapkan dan memberikan manfaat di lapangan. Ia menjelaskan seluruh perda akan ditinjau secara menyeluruh, pelaksanaan mencakup aturan yang masih relevan dan berjalan dengan baik. Sehingga perda yang dinilai perlu diperbarui atau dicabut karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi maupun perubahan regulasi pemerintah pusat. Sekian kabar berita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Ya, Encik, Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan seruan Azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sewaktu dengannya.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat sholatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Berkisah, suatu hari ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

0: kakek dan pencuri pepaya. Pada suatu ketika, ia mendapati sebuah pohon pepaya di depan rumah berbuah. Walaupun hanya beberapa buah saja, tapi sudah siap untuk dipetik. Keesokan harinya, ketika dia mau memetik buah, ternyata buahnya hilang dicuri orang. Kakek merasa sedih dan istrinya merasa heran karena melihat si kakek yang hanya gara-gara pepaya dia menjadi murung. Tapi ternyata yang dipikirkan si kakek adalah betapa susahnya orang yang mencuri itu. Dia harus bersembunyi di tengah malam hari supaya tidak ketahuan dan harus memanjat dalam keadaan gelap, susah payah untuk memetiknya. Keesokan harinya, si kakek sengaja meminjam tangga untuk ditaruh di bawah pohon hanya untuk memudahkan jikalau sang pencuri itu datang lagi. Namun pada esok hari, ternyata kakek mendapati buah pepayanya masih ada. Tangganya pun tidak bergeser sedikit pun. Si kakek bersabar dan berharap pencuri itu akan datang lagi malam harinya. Namun di hari berikutnya, juga tetap buah pepaya itu masih ada di tempatnya. Pada suatu sore, ada yang bertamu ke rumah kakek dan dia menenteng beberapa buah pepaya besar di tangannya. Pemuda ini belum pernah dilihat oleh kakek sebelumnya. Singkat cerita, setelah berbincang cukup lama dan ketika pemuda itu hendak pamit, pemuda itu dengan sangat menyesal mengaku dia yang telah mencuri pepaya kakek. Sebenarnya pada malam berikutnya, dia hendak mengambil buah pepaya yang tersisa. Namun dia tersadar ketika melihat ada tangga dan tersentuh hatinya dengan kebaikan sang pemilik pohon karena kebaikan dan kesabarannya. Sejak itu, dia bertekad tidak akan mencuri lagi. Untuk itu dia mengembalikan pepaya si kakek untuk menebus kesalahannya, pepaya yang dibeli sendiri di pasar.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: Ya, Encik Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 Suara Budaya Riau. Kami cukupkan lagu-lagu Nusantara menemani Encik Tuan dan Puan. Selanjutnya kami kembali hadirkan drama legenda. Mungkin drama legenda ini sudah Encik Tuan dan Puan sering mendengarkan, namun kali ini kami kembali menghadirkan karena mungkin satu bulan ya belum Encik Tuan dan Puan mendengarkan dalam sebulan atau 4 minggu, kembali kami hadirkan dengan judul Calon Arang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
2: Dahulu kala, ada sebuah desa yang subur tanahnya dan bagus ditanami padi. Tempat itu bernama Desa Jirah, yang masih termasuk di dalam wilayah Kerajaan Daha. Tepat di ujung desa, ada sebuah rumah yang jauh dari penduduk lain. Pondok tua itu dikelilingi hutan jati, sehingga membuatnya begitu gelap walaupun di siang hari.

0: tinggallah seorang janda dan anak gadisnya. Mereka adalah Kirangda yang dijuluki oleh penduduk desa sebagai calon arang, dan Ratna Manggali, sang anak. Wajah sinis Kirangda membuat penduduk sekitar enggan untuk bertandang di pondoknya.
1: Nah, cepat kemari.
2: Di mana sesajen yang kemarin sore aku ramu?
3: Bukankah sesajen itu sudah ibu letakkan di kamar suci? Kalau ibu ingin membakar dupa, nanti aku ambilkan.
2: Kau memang anak baik. Tak sia-sia aku mempunyai anak sepertimu. Tapi sayang nasibmu belum mujur, nak.
0: Sifat ibu dan anak itu berbeda jauh. Ratna Manggali memiliki sifat ramah dan lemah lembut.

Namun banyak laki-laki tak berani mendekatinya karena sang ibu selalu curiga dan memasang sikap bermusuhan kepada setiap orang.

Semenjak kematian suaminya yang meninggal karena terkena ilmu hitam, Kirangda mencari kesaktian dengan menyembah Dewi Durga, sang dewi kesesatan, untuk membalas dendam. Meskipun dia tak tahu harus dilampiaskan kepada siapa karena pembunuh suaminya tak pernah terlacak.

0: dendam kesumat ibunya membuat Ratna Manggali menanggung derita. Dia menjadi terasing. Saat perasaan ibunya sedang baik, dia mengajak anaknya bercakap-cakap tentang masa depan. Ratna Manggali tak tega jika ibunya bersedih memikirkan tentangnya. Dia menghibur ibunya dengan kata-kata manis, seolah Ratna Manggali tidak menderita dengan keadaannya. Suatu ketika, datang seorang pemuda dari desa sebelah barat bernama Imade Widyasta. Dia penganut ilmu dari aliran yang sama dengan Kirangda dan ingin mengadu kesaktiannya. Pada suatu siang, dia mencegat Ratna Manggali ketika pulang dari sungai.
1: Wahai gadis ayu, di mana rumah Kirangda? Aku ingin menyampaikan amanat guruku.
2: Rumah itu ada di tengah hutan jati. Kebetulan saya ingin pulang ke sana.

0: Namanggali berjalan di belakang Widyasta, tetapi pemuda itu beberapa kali mensejajarkan jalannya. Sesampainya di rumah, Ratna Manggali memanggil ibunya.
1: Ibu, ada utusan Dewi Durga yang ingin menyampaikan sesuatu.

0: Buyarlah semedi Kirangda. Dengan kening berkerut, Kirangda keluar. Ketika melihat Widyasta, pemuda sealiran dengannya, timbul harapan di lubuk hati wanita tua itu.
1: Inilah calon menantuku.
0: Widyasta berusaha bersikap selembut mungkin di hadapan Kirangda.
2: Dewi Durga menyampaikan jimat ini untuk Nyai.
0: Widyasta menyerahkan benda berbentuk segi panjang yang dibungkus kain putih. Kirangda langsung paham apa isi jimat itu. Dia memandang pemuda di hadapannya dari ujung rambut sampai kaki berkali-kali. Setelah itu, diizinkanlah Widyasta untuk tinggal di pondok itu untuk beberapa hari. Sejak saat itu, Widyasta dan Ratna Manggali semakin akrab.
2: Sungguh beruntung diriku bisa mendapatkan gadis secantik Ratna Manggali.
1: Impianku akan segera terwujud.
0: Suatu hari, berita Ratna Manggali yang akan menikah dengan Widyasta tersebar. Banyak pemuda yang tak suka dengan hal itu, lantaran mereka tahu sifat asli Widyasta yang terkenal sering menggoda wanita lain.
3: Wah, kurang ajar sekali. Gadis cantik seperti Ratna Manggali didekati oleh pemuda kotor seperti itu.
4: Harus diberi pelajaran orang itu. Ayo kita gagalkan pernikahan mereka.
0: Mereka ingin Ratna Manggali mendapat suami seorang pemuda baik-baik, bukan dari aliran sesat.
3: Ayo panggil teman-teman, kita tunggu Widyasta di pasar.
0: Beberapa saat kemudian, datanglah Widyasta berjalan terhuyung-huyung akibat meminum arak. Di tengah jalan, dia berjumpa dengan seorang gadis.
2: Hei gadis cantik, kenapa kau sendirian? Ayo pulang bersama aku.
0: Awalnya gadis tersebut tak begitu menghiraukannya. Akan tetapi, sikap Widyasta semakin keterlaluan kepada gadis tersebut. Gadis itu berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan itu, para pemuda yang sedang dilanda amarah bergerak serentak. Mereka langsung mengeroyok Widyasta hingga terkapar. Dengan sisa tenaganya, Widyasta melawan dan menantang untuk bertarung satu lawan satu. Mendengar hal itu, salah satu pemuda maju bersiap melawannya. Widyasta kemudian memasang kuda-kuda ilmu setan. Tangannya mengeluarkan api, matanya merah membara, serta jari kaki dan tangannya keluar kuku yang sangat panjang. Dengan sekali sentak, tubuh pemuda itu hangus terbakar. Melihat temannya yang tak berdaya terkapar di tanah, gerombolan pemuda itu pun marah. Mereka menyerang Widyasta bersama-sama. Meskipun berilmu tinggi, Widyasta tak berdaya jika harus melawan orang banyak. Akhirnya dia pun terkapar tewas. Anehnya, setelah itu dia kembali seperti semula. Para pemuda membawa badan Widyasta untuk dibuang keluar desa agar tak ada lagi manusia iblis di desa Jira. Beberapa hari kemudian, berita perkelahian itu sampai ke telinga Kirangda. Dia menggeram ketika tahu Widyasta telah tewas dan dibuang dari Jira.
1: Calon mantuku tewas? Awas, tunggu pembalasanku. Tak tahu diri. Rasakan ganasnya ilmuku. Rasakan dendam calon arang.
0: Kirangda masuk ke dalam kamar suci dan bersujud di bawah patung Dewi Durga.
5: Sabar, Bu. Ibu jangan mengeluarkan ilmu sihir itu. Habislah kampung ini kalau Ibu marah. Tahanlah, Bu.
0: Kirangda mulai membakar jimat. Manusia Kirangda berubah menjadi calon arang.

0: Melihat wujud ibunya seperti raksasa, Ratna Manggali ketakutan dan berlutut tak berdaya.
1: Ibu!

0: Asap hitam menyelimuti seluruh penjuru desa hingga menyebar ke seluruh daha. Sementara itu, di kerajaan Daha, seorang prajurit melaporkan jika desa Jirah terkena wabah.
1: Hah? Kemarin desa itu aman-aman saja. Sawah-sawahnya juga akan panen dan rakyat dalam keadaan damai. Tidak mungkin.
0: Prajurit itu menjelaskan bahwa wabah itu datang seperti halilintar dengan cepat menyerang desa Jirah. Mendengar berita itu, Raja Airlangga bersama dengan beberapa prajurit pergi menuju Jirah. Saat memasuki wilayah desa, Sang Prabu terkejut dengan tatapan kosong melihat keadaan desa yang mengenaskan. Tanaman padi merunduk kering dan mati. Hamparan hijau yang sejuk berubah menjadi coklat nan gersang. Sumur-sumur kering. Hewan ternak mati tanpa sebab. Serta penduduk terkena penyakit aneh, bahkan banyak yang meninggal. Raja pun akhirnya mengumpulkan warga untuk mencari tahu sumber malapetaka yang terjadi. Salah satu warga menjelaskan jika petaka itu datang dari kemarahan Kirangda, si calon arang. Raja Airlangga pun memutuskan untuk memanggil Kirangda agar segera diadili. Kirangda dan Ratna Manggali akhirnya datang menghadap Sang Prabu Airlangga. Kirangda sangat sombong. Dia terus mendongakkan wajahnya. Sebaliknya Ratna Manggali, dia merasa malu dan terus menundukkan kepalanya.
1: Kirangda, mengapa kau berbuat keji, membuat rakyatku menderita? Ilmu hitam dapat saja kau miliki, tetapi jangan sampai kau gunakan untuk membunuh rakyatku.
2: Perbuatan mereka juga kejam terhadap hamba. Dan anak hamba Ratna Manggali, calon suaminya, telah dihabisi dengan keji oleh para pemuda desa.
1: Apa benar yang dikatakan ibumu, Ratna Manggali?
3: Ampun Baginda, cerita itu benar. Tetapi para pemuda tidaklah salah. Karena Widyasta memang seorang pemabuk dan sering menggoda gadis-gadis desa. Hamba sering mengikutinya ketika dia pergi keluar rumah.
0: Kirangda kecewa mendengar hal itu. Dia tak menyangka jika Widyasta adalah orang yang berperingai buruk. Dengan penuh emosi, dipandangnya salah satu prajurit. Tiba-tiba seluruh tubuh prajurit itu memerah dan berguling di tanah hingga tewas. Dengan kasar, Kirangda menyeret Ratna Manggali untuk diajak pulang. Sambil mengucap sumpah serapah meninggalkan tempat itu. Raja Airlangga akhirnya memutuskan Kirangda harus dihukum dengan cara menghabisinya pada saat tidur. Hal itu dikarenakan hanya saat tidur, ilmu sihir Kirangda tidak aktif. Saat tengah malam, Raja pun mengutus dua orang terlatih untuk melaksanakan tugas itu. Rupanya Kirangda sudah tahu bahwa dirinya sedang terancam bahaya. Dia pun tidak tidur dan bersemedi di kamar suci. Ketika dua orang utusan raja tersebut akan membuka pintu kamar suci, muncul Kirangda dengan wujud calon arang. Mereka berdua terkejut dan mundur beberapa langkah. Dengan satu gerakan yang sangat cepat, calon arang dapat menjatuhkan kedua orang itu dan melempar mereka keluar.
4: Aku betul kalah, dia sendiri yang harus mengalahkanku.
0: Gema suara calon arang terdengar memecah malam hingga sampai ke penjuru negeri. Calon arang mengerahkan murid-muridnya untuk menebar teror kepada seluruh penduduk Dahang.

0: bahkan sebagian prajurit kerajaan ikut terkena sihir murid calon arang.
1: Rasakan pembalasanku.
0: Esok paginya, Raja Airlangga mendengar jika utusannya telah tewas dan teror mulai memasuki istana. Kemudian Raja memerintahkan prajurit untuk meminta bantuan kepada Empu Barada. Sesampainya di padepokan Empu Barada, prajurit utusan itu menyampaikan pesan raja dan bercerita tentang keadaan Daha saat ini. Setelah mendengar perintah itu, Empu Barada memikirkan cara untuk menghentikan Rangda, mantan muridnya yang sesat itu.
2: Bahula, pergilah ke desa Jirah. Hentikan amukan Kirangda.
3: Apakah saya mampu, Tuan Guru?
2: Dekati anak Kirangda. Dia sangat menyayangi anak gadisnya itu. Menikahlah dengannya. Selama ini, para pemuda takut mendekati Ratna Manggali.
3: Apa dengan cara ini, wabah bisa dihentikan?
2: Aku sangat yakin, jika kau bisa menjadi menantu Kirangda, maka hatinya akan melunak, sehingga dia mau mencabut mantra-mantra kutukan itu.
3: Baik, Guru. Aku akan melaksanakannya.
0: Empu Barada mengantarkan kepergian murid kesayangannya sampai batas desa. Setelah perjalanan panjang, ketika melewati sungai, tak sengaja Bahula bertemu dengan Ratna Manggali.
3: Permisi, apakah adik dapat menunjukkan jalan menuju Jirah?
4: Siapa kau? Kau bukan penduduk sini.
0: Ratna Manggali takut hal yang sama terulang kembali saat dulu pertemuannya dengan Widyasta.
3: Aku Bahula, murid pendeta agung Empu Barada.
0: Mendengar nama Empu Barada disebut oleh pemuda itu, Ratna Manggali terkejut.
4: Saya Ratna Manggali. Tempat ini bernama Jirah. Saya tinggal di sini, Tuan.
0: Diantarkannya Bahula menuju tempat yang dimaksud.

0: hari pun sudah sore ketika mereka tiba di depan rumah Kirangda. Tiba-tiba dari dalam rumah muncul seorang wanita tua.
1: Apa maumu anak muda?
2: Saya Bahula, murid Empu Barada.
0: Wanita itu tercengang mendengar pemuda di hadapannya berkata sangat lembut dengan bahasa yang santun.
1: Akhirnya Empu Barada mengirim juga anak buahnya. Selamat datang di gubuk ini anakku.
0: Bahula pun menyampaikan tujuannya datang ke Jira. Mendengar anaknya dilamar oleh murid gurunya dahulu, Kirangda sangat senang.
1: Akhirnya datang juga jodoh anakku. Betapa leganya dadaku ini. Kau memang seorang kesatria karena berani melamar anakku.
0: Bahula membayangkan seperti apa rupa anak Kirangda jika ibunya saja seperti itu.
1: Ratna Manggali, kemarilah temui calon suamimu.
0: Keluarlah Ratna Manggali dari belakang.

ini menandakan jika gadis cantik itu adalah calon istri Bahula. Bahagia hati Bahula, ternyata gadis yang dia temui sebelumnya akan dinikahi. Selang beberapa hari, pesta pernikahan Bahula dan Ratna Manggali digelar. Kirangda sangat senang hingga melupakan dendamnya kepada penduduk Daha. Empu Barada akhirnya mendengar kabar pernikahan Bahula. Dia pun bermaksud datang ke Jirah guna menengok muridnya. Selama di perjalanan menuju Jirah, Empu Barada melihat pemandangan yang sangat miris. Pemandangan di desa Jirah sangat jauh berbeda dari tempat tinggalnya. Sepanjang perjalanan, pendeta itu masih melihat sisa-sisa keganasan Kirangda.

0: sampailah Mpu Barada di rumah Kirangda. Semua orang sudah menanti di depan rumah menyambut kedatangannya. Kedatangan Mpu Barada di keluarga itu membawa hikmah bagi Ratna Manggali karena Kirangda secara diam-diam mengikuti petuah yang disampaikan Mpu Barada. Dia sudah jarang ke kamar sucinya untuk mengucap mantra-mantra jahatnya. Ratna Manggali sebenarnya juga sering membujuk ibunya agar kembali ke jalan yang benar.
1: Untuk apa ibu masih melakukan hal seperti itu? Bukankah ibu sekarang sudah bahagia melihat aku sudah berumah tangga?
0: Kirangda hanya diam mendengar ucapan anaknya. Dia tetap berjalan menuju kamar suci. Wanita itu masih menyembah patung Dewi Durga, namun tidak menyalakan api. Pada suatu malam, saat Kirangda tertidur lelap, dia bermimpi didatangi sosok calon arang. Makhluk itu marah kepada Kirangda karena dia sudah melupakan ajarannya. Keesokan harinya, Kirangda jatuh sakit. Dia merasakan ajalnya semakin dekat.
2: Ibu, aku ingin menghilangkan dosaku.
3: Apakah kau ingin bertobat?
2: Aku ingin disucikan. Berkahilah aku. Selama ini, aku hidup diperbudak dendamku sendiri. Aku menyesal.
3: Berbahagialah anakku. Ibumu telah mengakui semua dosa dan ingin menebusnya.
1: Aku sangat bahagia. Akhirnya, ibu mau kembali ke jalan yang benar.
0: Di sebuah tanah lapang, Mpu Barada dan Kirangda melakukan ritual penyucian. Mpu Barada duduk bersila sambil membaca mantra. Beberapa saat kemudian, tubuh Kirangda terguncang. Semakin lama guncangan itu semakin keras. Tubuh yang tadinya sudah lemah, secepat kilat melompat ke atas dan berubah menjadi calon arang. Calon arang marah jika tubuh yang dihuninya itu disucikan. Mpu Barada semakin giat membaca mantra. Membakar tubuh Mpu Barada, namun tidak mempan.

calon arang semakin marah. Dia melompat menjauh dan menyerang Empu Barada bertubi-tubi dengan api dan petir. Serangan itu begitu gencar.

Serangan calon arang tak membuat Empu Barada terluka sedikit pun. Tiba-tiba, tubuh Empu Barada terbang mendekati calon arang. Melihat musuhnya maju, calon arang semakin ganas menyerang. Akan tetapi semua serangan itu ditelan oleh sinar yang keluar dari tubuh sang

calon arang semakin ganas. Sang empu tak tinggal diam. Dengan ajian saktinya, dia kembali membaca mantra. Sorot mata Empu Barada mengeluarkan api. Raksasa itu pun tak mampu menahan kekuatan sang empu. Calon arang pun akhirnya kalah dan hangus terbakar menjadi abu. Abu yang menumpuk itu pun diambil Empu Barada, diletakkannya di sebuah kain putih. Kemudian dihidupkan kembali Kirangda. Kirangda pun kembali, namun masih dalam keadaan pucat, sama seperti sebelumnya. Kirangda meminta kepada sang empu untuk segera mengakhiri hidupnya. Mendengar permintaan besannya itu, tubuh Empu Barada mengeluarkan cahaya. Cahaya itu terus melebar dan meraih tubuh Kirangda yang sudah tidak berdaya. Proses penyucian pun telah selesai. Saat itu pula tubuh Kirangda melemas dan jatuh ke tanah. Kirangda pun meninggal dengan tenang. Hilang sudah kutukan calon arang, hujan turun membasahi tanah daha. Wabah penyakit lenyap dan tanah kembali subur seperti sedia kala.

peninggal sang ibu, Ratna Manggali bersedih. Meskipun Ratna Manggali sadar bahwa ibunya berdosa besar, tetapi dia tidak tega jika ibunya harus meninggal. Bahula dan Empu Barada turut menghiburnya dengan memberitahukan bahwa sang ibu tewas dalam keadaan suci. Mendengar nasihat keduanya, Ratna Manggali menerima kenyataan dan melanjutkan hidup dengan bahagia bersama Bahula.

INC Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar? Ya tadi sempat hujan ya sore tadi. Namun tidak mengurangi semangat Cik Tuan dan Puan untuk tetap beraktivitas di saat ini. Cik Tuan dan Puan di tempat malam kami hadirkan nanti di pukul 21 spesial apresiasi budaya Jawa, lagu-lagu dari daerah Jawa dan juga informasi-informasi menarik. Tetap bersama Perempat Suara Budaya Riau, Cik Tuan dan Puan. Kami kembali hadirkan lagu Nusantara menemani Cik Tuan dan Puan. Tadi kami hadirkan legenda dari Calon Arang, legenda dari daerah Bali ya. Mungkin Cik Tuan dan Puan sudah pernah mendengarkan, namun kami kembali hadirkan menemani Cik Tuan dan Puan. Oke, selanjutnya kami hadirkan lagu Nusantara yang saat ini mungkin sudah istirahat ya, selamat beristirahat.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan kembali menemani di Apresiasi Budaya Jawa, menemani dengan lagu-lagu dari daerah Jawa, menemani Cik Tuan dan Puan di edisi 21 September 2026. Saya Fadi Umar menemani Cik Tuan dan Puan, dan harapannya kita selalu dalam keadaan sehat ya Cik Tuan dan Puan, karena memang kondisi tadi sempat hujan, semoga kabut asap ini cepat berkurang dan cepat selesai sehingga aktivitas kita kembali normal, Cik Tuan dan Puan. Kita awali beberapa lagu yang sudah kami hadirkan, Cik Tuan dan Puan, spesial di Apresiasi Budaya Jawa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Papa, main yuk.
4: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
3: Oh, dia main HP-nya.
5: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.
2: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak?
4: Oh ya.
2: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pak?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
4: Iya, iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Iya Ci, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Nah, mitoni tradisi 7 bulanan kehamilan, makna angka 7, siraman, tumpeng dan juga perlengkapan tradisi, nilai doa dan juga harapan bagi ibu serta calon bayi. Itulah tradisi-tradisi yang biasa di ada ya. Ada juga tingkeban dan filosofi kehidupan masyarakat Jawa. Hubungan tradisi dengan bersyukur dan juga berdoa.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Yang Cik Tuan dan Puan, selain itu ada juga tradisi munggaha menjelang Ramadan dan dalam tradisi masyarakat Jawa. Berkumpul bersama keluarga, ziarah dan juga berdoa atau doa dan nilai silaturahmi Cik Tuan dan Puan. Itu yang selalu dijaga, apalagi biasa ada kumpul-kumpul keluarga, kumpul-kumpul kerukunan. Inilah tradisi-tradisi yang selalu dijaga.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
4: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
5: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
6: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
7: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Iya, Encik, tuan dan puan, ada juga tradisi sekaten, tradisi Jawa dalam memperingati Maulid Nabi. Sejarah dan juga perkembangannya, hubungan budaya Jawa yang dengan penyebaran Islamnya. Ini tradisi ini selalu dijaga dan selalu dilaksanakan ketika peringatan Maulid Nabi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Besok kan tanggal 17 Agustus.
2: Kita ikut lomba ya, kakak?
3: Iya dong.
2: Kakak ikut balap karung loh.
3: Pania ikut apa?
4: Aku ikut lomba makan keropok.
2: Seru ya. Tapi tahu nggak, Dek, kenapa kita setiap tahun merayakan hari kemerdekaan?
4: Biar dapat hadiah.
2: Bukan. Karena dulu pahlawan kita berjuang loh supaya Indonesia bisa merdeka.
4: Terus? Kalau sekarang kita berjuangnya gimana?
2: Mudah kok. Rajin belajar, gak bohong, sayang teman, bantu orang tua, dan jaga kebersihan.
4: Oh, berarti kita juga bisa jadi pejuang ya?
2: Tentu. Semua anak Indonesia bisa jadi pejuang.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dimelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Ya, Encik, Tuan dan Puan, kami cukupkan spesial dalam segmen obrolan apresiasi budaya Jawa menemani Encik, Tuan dan Puan. Kita jumpa di lain kesempatan dan selanjutnya kami akan hadirkan dalam segmen musik Nusantara.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

TNC itu dan Puan tak terasa hingga pukul 23 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat, dan harapannya Cituan dan Puan selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Yang sudah istirahat, selamat beristirahat, dan yang masih tetap bekerja, tetap semangat di malam hari ini.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ya, Encik Tuan dan Puan, kami ucapkan terima kasih yang sudah bersama siaran kami di saat ini ya. Tentunya harapannya kita akan jumpa di lain kesempatan dan jelang nanti kami hadirkan pengajian Al-Quran, masih kami hadirkan spesial lagu-lagu Nusantara. Dan jangan lupa Encik Tuan dan Puan, periksa kembali segala sesuatunya sebelum Anda beristirahat. Cek pintu jendela. Kendaraan jangan lupa digembok pagar dan juga motornya masukkan ke dalam rumah ataupun garasi.

0: Pinin Suara.
1: Wah, hujan deras nih. Nggak bisa kemana-mana. Nanti banjir lagi.
2: Bersyukur masih datang hujan. Karena hujan punya peran besar buat kehidupan kita loh.
1: Masa gitu? Emang iya ya?
2: Iya dong. Karena hujan, rumput bisa tumbuh. Bunga-bunga kesayangan kamu juga bisa mekar. Sumur nggak kering. Yang paling penting, hutan bisa tetap hijau.
1: Iya juga sih. Kalau misalnya nggak ada hujan, nggak ada air. Ntar aku nggak bisa mandi. Susah deh kalau misalnya aku mau tampil cantik.
3: INC Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran dengan perjemaannya dari surat Fatir ayat 38-40 yang dibacakan Suryani dan juga Murnah.
4: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka. Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagaimanakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan, ataukah mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit, atau adakah kami memberikan kitab kepada mereka sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya. Sebenarnya orang-orang zalim itu sebahagian mereka hanya menjanjikan tipuan belaka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Si tuan dan puan, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran di edisi 21 September 2026. Siaran kami akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia para dengan frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, saya Fadil Umar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terimalah salam nasional kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Selasa 22 September 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Cik, tuan dan puan dimanapun Anda berada. Segala puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kelapangan hati dan diberikan kesehatan, kebahagiaan bersama, berkumpul bersama keluarga, dan kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, Cik Tuan dan Puan. Dari Sudirman 440 untuk edisi Selasa 22 September 2026 kembali menyapa Anda, Cik Tuan dan Puan, dan mengawali pagi ini bersama saya Bintang Lely Sartika yang akan menyajikan dan mempersembahkan rangkaian informasi dan lagu-lagu hiburan sepanjang tepak pagi hari ini. Namun sebelum kita melangkah ke program-program tersebut, Cik Turapa, kita akan awali kebersamaan kita dengan pembacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu dari Quran Surat Al-Isra ayat 9-12 yang akan dibacakan oleh Kori Sarina Dapi dan diterjemahkan oleh Kori A. Harun, Cik Tuan dan Puan. Dan terus nanti kita rangkaikan dengan lagu-lagu islami sembari menantikan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RR Pekanbaru pada pukul 5.30 menit.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM di Tepak Pagi.

Suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah? Tuhan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau.

0: Terima kasih Ci Turang Puan masih bersama Perempat RR Pekanbaru Suara Budaya Riau. Untuk selanjutnya kami akhiri dulu rangkaian lagu-lagu islami kita untuk pagi ini Ci Turang Puan. Untuk selanjutnya kita menuju Pro 1 RR Pekanbaru untuk mengikuti program Mutiara Pagi.
1: Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru. Senang sekali saya Riri Handayani kembali menemani pendengar dalam program Mutiara Pagi, ruang untuk sejenak menenangkan hati, menambah wawasan keislaman, dan mudah-mudahan menjadi bekal untuk menjalani aktivitas kita hari ini. Nah, pendengar, pagi ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang Muslim, yaitu identitas umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi umat Rasulullah bukan hanya tentang pengakuan sebagai seorang Muslim, tetapi tentu ada nilai, ada akhlak, sikap, dan perilaku yang menjadi cerminan dari ajaran beliau. Nah, pendengar, untuk membahasnya pagi ini kita sudah bersama Ustadz Musir MSSAGSP selaku anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Ustadz?
3: Alhamdulillah, berkat doa dari sisi Allah sehat.
2: Alhamdulillah. Baik, pendengar program Mutiara Pagi ini juga bisa Anda ikuti melalui RRI Pro 4 Pekanbaru dan juga RRI Bengkalis. Jadi dimanapun Anda berada, mari bersama-sama mengikuti Mutiara Pagi hari ini. Dan kita nanti akan buka sesi tanya-jawab di line telepon sesi kedua nanti di line telepon 0761251111. Baik, pendengar, sebagai pengantar dengan tema kita hari ini, identitas umat Rasulullah SAW, silakan Ustadz.
3: Terima kasih Mbak Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Li yuzhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'la. Qala rabbi sarahli sadari wa yassirli amri wa ahlun uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pendengar, muslimin dan muslimat di mana saja berada, kembali kita memuji Allah dengan segala kebesarannya. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah tidak pernah berhenti memberikan curahan nikmatnya kepada kita. Dan subuh ini alhamdulillah kita baru saja menunaikan ibadah solat subuh. Insyaallah dengan izin Allah masih banyak aktivitas yang akan kita lakukan di hari ini dan hari-hari ke depan. Semoga semua aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat Allah itu kapan saja dan dimanapun kita berada. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa saja yang mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat itu akan ditambah. Sebaliknya, yang kufur, yang tidak bersyukur atas segala nikmat Allah, maka nikmat itu akan diganti oleh Allah dengan azab yang amat sangat pedih. Semoga kita termasuk golongan hamba Allah yang bersyukur. Kemudian yang tak kalah pentingnya pendengar di mana saja berada, setelah mensyukuri nikmat Allah, mari senantiasa pula kita dekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap syafaatnya, pertolongannya di yaumil kiamah nanti. Maka menjadi wasilah bagi kita untuk dapat kita syafaat Rasulullah SAW, banyak kita bersolawat dan senantiasa kita berkirim salam kepada baginda Rasulullah SAW. Pagi ini kami mengajak diri kami dan kita semua pendengar muslimin dan muslimat untuk kembali mengirimkan solawat dan mengirim salam kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Semoga kita semua istiqomah menjalankan perintah dan juga kebenaran syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan kita termasuk orang-orang yang dicintai sekaligus mencintai Rasulullah. Sekali lagi berharap kita syafaat Rasulullah di yaumil mahsyar nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pendengar di mana saja berada dalam waktu yang sangat singkat ini, kita kembali melanjutkan materi kita beberapa waktu yang lalu. Identitas umat Rasulullah SAW. Seperti yang disampaikan Mbak Riri tadi, pendengar di mana saja berada, bahwa mungkin kita tidak hanya sekedar mengaku sebagai umat Rasulullah, tetapi alangkah lebih baiknya kita ini diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Dan tentunya pendengar di mana saja berada, ketika kita diakui tidak saja oleh orang lain, tetapi diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat Rasulullah SAW. Dan ini tentunya nilai yang kita dapatkan adalah nilai yang amat luar biasa. Pendengar jamaah rahimakumullah, mungkin banyak di antara orang-orang yang perlu kembali menjawab dan mengetahui bahwa mereka termasuk kategori yang diakui atau hanya sekedar mengaku. Nah, pada pertemuan dahulu, dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW yang memberikan penjelasan tentang bagaimana kriteria identitas umat Rasulullah SAW itu, dulu kita merujuk kepada surat yang ke-48 atau surat Al-Fatih ayat yang ke-29, ayat terakhir dari surat Al-Fatih tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtawuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ila akhiril ayah. Shadaqallahu al-azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan pengikutnya atau orang-orang yang bersama Muhammad itu, kata Allah, yang pertama identitasnya atau kriterianya, asyidda'u 'alal kuffar, tegas dan keras terhadap orang-orang kafir. Jamaah rahimakumullah, seperti yang kami jelaskan terdahulu, tegas dan keras terhadap orang-orang kafir adalah tegas dan istiqomah mempertahankan akidah. Karena dalam hidup ini, apalagi hidup di negara Pancasila ini, kita diatur untuk saling menghormati, saling menghargai antar umat beragama. Harus rukun, yang pertama kerukunan antar umat beragama, yang kedua kerukunan intern umat beragama, dan yang ketiga mesti kita rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Jamaah rahimakumullah, toleransi ini atau kerukunan ini yang harus kita jaga tentu dalam hal-hal yang bersifat muamalah. Dalam masalah akidah tidak ada toleransi, karena setiap agama dan kepercayaan memiliki akidah yang berbeda. Nah, himbauan kami tentunya mengingatkan diri kami dan kita semua, urusan akidah tidak ada istilah tawar-menawar dan tidak ada yang namanya toleransi. Karena Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang sangat teguh dan sangat kuat serta tegas mempertahankan akidah. Jamaah rahimakumullah, hari ini secara sadar atau tidak sadar, barangkali mesti kita kembali melihat dan mengetahui mungkin akidah umat hari ini banyak mungkin yang bisa dipertahankan, tapi mungkin tak sedikit juga akidah yang mungkin sudah terselewengkan. Dan ini tentunya dipengaruhi oleh kondisi yang ada. Mau tidak mau, suka tidak suka, setuju atau tidak setuju, hari ini kita dihadapkan dengan kehidupan yang multi kompleks. Kita dihadapkan dengan teknologi yang amat sangat luar biasa. Hari ini kita bisa melihat dunia di telapak tangan kita. Hari ini kita dihadapkan dengan bermacam-macam ujian dan cobaan. Dan tentunya berharap ujian dan cobaan masalah akidah ini, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali pendengar rahimakumullah, kita orang-orang yang mungkin sudah memiliki kekuatan, memiliki keistiqomahan untuk mempertahankan akidah kita, mungkin tidak terlalu kita ragukan. Tetapi kita hari ini punya PR besar terhadap anak-anak dan generasi muda kita, yang mungkin keimanan mereka, akidah mereka masih sangat labil sekali. Seperti baling-baling di bukit, ketika datang angin barat, dia ikut ke barat. Datang angin timur, dia ikut pula ke timur. Maka Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran, وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ بَرَقُوا مِنْ خَلْبِهِمْ ذُرِّيَةً بِعَافَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهُ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا شَدِيدًا. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, hendaklah kita khawatir meninggalkan anak-anak kita, generasi muda kita dalam keadaan di'af. Mereka lemah. Dari sekian banyak kelemahan yang dihadapi, yang paling dikhawatirkan adalah anak-anak dan generasi muda yang lemah akidahnya, lemah ilmu agamanya, yang itu nanti akan menghancurkan kehidupan mereka. Maka jamaah rahimakumullah, yakinlah, ketika hari ini kita bisa menggunakan media sosial ini, tapi ingatkan anak-anak kita, pantau dan mesti kita ketahui anak-anak kita sampai di mana dan untuk apa mereka menggunakan media hari ini. Dan ini kalau kita tidak mengetahuinya, tidak kita pantau dan tidak kita kontrol, tentu barangkali mungkin salah satu yang bisa menghancurkan akidah mereka dan akan menghancurkan akhlak mereka. Kemudian yang kedua, pendengar di mana saja berada, identitas umat Rasulullah yang dijelaskan di dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-29 ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah as-sidda 'alal kuffar, kata Allah ruhamahu bainahum, berkasih sayang di antara sesama mereka. Artinya mereka kuat mempertahankan persatuan. Mereka saling asah, asik dan asuh. Bukan saling rasa, gesek, bosok dan masuk. Pendengar di mana saja berada, terhadap orang kafir mungkin dia punya ketegasan yang amat sangat luar biasa. Tetapi sesama muslim dia akan mengedepankan sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa hidup kita ini tidak ubahnya seperti sebatang tubuh. Sakit salah satu dari anggota tubuh itu akan merasakan sakit anggota tubuh yang lain. Dan ini perlu implementasi dalam kehidupan kita. Perlu kita realisasikan dalam kehidupan-kehidupan kita. Kalau kita ingin menjadi mutiara seperti acara yang ditaja oleh RRI ini, supaya kita menjadi orang yang berharga. Mutiara artinya sesuatu yang berharga. Mesti kita menjaga kekompakan, kebersamaan, menjaga persatuan, menjaga persaudaraan. Dan mesti kita ingat kembali bahwa konsep persaudaraan di dalam beragama itu tidak hanya satu nasab atau satu keturunan, tetapi lebih luas. Konsep persaudaraan di dalam beragama itu adalah satu akidah, satu benderanya la ilaha illallah. Itu adalah saudara kita. Maka hari ini, belakangan ini, ketika kita diingatkan, dibangunkan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kita mungkin tidak kenal dengan mereka, kita tidak satu nasab dengan mereka, Tetapi dalam beragama kita diajarkan untuk saling merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di depan kita. Maka hari ini dan belakangan ini tak sedikit saudara-saudara kita memberikan bantuan baik secara moral ataupun material yang kita berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Itu menandakan bahwa kita satu bendera, satu akidah, kita perbersaudara. Jamaah rahimakumullah, untuk yang kedua ini imbauan kami adalah apa yang diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an menjelaskan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang muslim itu, orang mukmin itu bersaudara. Dan mereka saling mengislahkan, saling memperbaiki di antara saudara-saudaranya yang punya masalah, yang tidak baik. Bukan menjadi orang-orang pemecah, bukan menjadi orang-orang yang akan merusak persaudaraan. Nah, pendengar di mana saja berada, yang kedua, identitas umat Rasulullah itu adalah orang-orang yang teguh mempertahankan persaudaraan, saling berkasih sayang sesama muslim, saling berkasih sayang di antara orang-orang Islam. Kemudian yang ketiga, pendengar di mana saja berada. Dalam surah Al-Fatah tersebut Allah jelaskan tarahum ruka'an sujada. Kita melihat pengikut atau identitas umat Rasulullah itu rajin mereka sujud, rajin mereka rukuk. Ketika dikatakan rajin rukuk, rajin sujud, artinya adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan sekaligus juga mendirikan sholat. Hari ini pendengar di mana saja berada, barangkali kita sependapat bahwa tak sedikit orang yang rajin mengerjakan sholat. Tetapi sesungguhnya hakikat umat Rasulullah yang diakui itu, identitas umat Rasulullah yang ketiga itu adalah orang-orang yang bisa

0: Jadi petani mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi pegawai mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyiar mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, identitas umat Rasulullah itu adalah simahum fi wujuhihim min atharis sujud, yaitu orang-orang yang pada wajahnya terdapat tanda-tanda orang yang rajin sujud. Min atharis sujud itu adalah aura muka yang bercahaya yang dilahirkan oleh hati yang bersih. Karena wajah kita ini adalah cerminan hati kita. Ketika wajah kita bercahaya, aura kita bercahaya, aura muka bercahaya, itu menandakan bahwa seseorang itu memiliki hati yang bersih. Tak sedikit hari ini orang yang setiap saat memperbaiki wajahnya, ke salonnya dijadwalkan, tetapi tidak kita melihat aura atau cahaya muka yang dilahirkan. Apa masalahnya? Barangkali hatinya masih hitam, hatinya masih kelam, hatinya masih keras. Hatinya perlu lagi diperbaiki. Nah, pendengar, intinya pengikut Rasulullah itu yang kelima adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati, kebersihan hati. Sehingga mereka terselamatkan dari yang namanya sifat-sifat yang dicela oleh Allah dan Rasulnya. Barangkali ini saudara pengantar, waktu yang tersisa kita pergunakan untuk kembali kita berdiskusi. Terima kasih dan silakan kembali Mariri.
1: Oke, baik Ustaz. Silakan untuk pendengar ya di line telepon kita 0761251111. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kariri. Selamat pagi.
1: Pagi. Ocho Amin ya?
2: Iya.
1: Ocho Amin di Banggina. Silakan Ocho.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cemen.
2: Apa kabar Ustaz ya?
0: Alhamdulillah, semoga
2: sehat. Ustaz, saya mau tanya gini Ustaz. Tadi di antara lima sifat Rasulullah yang kita uraikan tadi, kalau sekiranya kurang salah satu Ustaz, ini yang paling banyak kurang ini ya bertawuna fadlam minallahi waridwana, yang banyak kurang. Yang lain-lain taruhlah dia tegas kepada kekafiran, menyayangi semua orang, rajin rukuk dan sujud, ada bekas daripada sholatnya, ada istimrar dari sholatnya. Tapi yang keempat ini, Ustaz, kalau sekiranya kurang salah satu dari yang lima itu, apakah bisa kita disebut sebagai umat Nabi Muhammad, Ustaz? Ini yang pertama. Yang kedua, dari 72 kata Nabi golongan Muslim, satu yang hanya umat Nabi Muhammad. Nah, kita dengar yang 72 itu itibaknya kepada Nabi juga. Cuman di antara 73 terbaginya umat Islam, cuma satu yang umat Nabi. Apa rahasianya itu, Ustaz? Yang satu itu. Apakah ada di antara yang lima tadi? Terima kasih Ustaz, syukuran kasihan barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mungkin bisa langsung dijawab Ustaz.
0: Baik, terima kasih Mbak Riri. Ocho Amin. Ketika ada kekurangan di antara yang lima, tidak ada jalan lain adalah bagi kita untuk senantiasa berusaha dan berupaya. Karena Rasulullah SAW dilahirkan adalah contoh dan tauladan bagi kita. Ketika kita belum ya tahu nafadlam minallahi wa ridwana, belum bisa kita melaksanakan aktivitas kita, kemudian juga apa namanya kegiatan kita dan rangka mengharapkan ridho dan rahmat Allah, maka mulai saat ini, mulai hari ini, mulai sekarang ini kita coba untuk bisa kita berlatih, berusaha dan berupaya, tanamkan dalam hati kita, hadirkan dalam pikiran kita bahwa apapun usaha yang kita lakukan, apapun pekerjaan yang kita laksanakan, berangkatlah dari niat ikhlas karena Allah dan tujuannya mencari ridha Allah. Karena dalam konsep ibadah dijelaskan, sesuatu yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah ketika terpenuhi dua syarat ini. Pertama, niatnya ikhlas karena Allah.

0: yang kedua tujuannya mencari ridha Allah. Maka profesi apapun yang kita lakukan hari ini, kita sebagai pedagang, kita sebagai pegawai, kita sebagai penyiar, kita sebagai penyanyi, kita sebagai apapun, sebagai penceramah, ketika niatnya ikhlas karena Allah dan tujuannya mencari ridha Allah, maka itu adalah nilai yang terbaik, karena itu adalah identitas umat Rasulullah SAW. Pertanyaan yang kedua dari Cu Amin, dari sekian banyak golongan yang dikatakan dalam satu pendapat 93 golongan, Cu Amin, yang dikatakan yang nanti akan ada, dan satu di antaranya adalah golongan yang terselamatkan, yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barangkali kalau kita menengok secara umum, golongan-golongan yang nanti akan ada itu adalah golongan-golongan yang mereka mengatakan bahwa diri mereka beristibat kepada Rasulullah SAW, mengikut Rasulullah. Tapi sesuai dengan apa yang kita katakan di awal tadi, mungkin selain golongan yang dikatakan satu golongan yang diselamatkan, satu golongan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali golongan-golongan yang lain itu kategorinya mereka hanya sekedar mengaku umat dan pengikut Rasulullah, mungkin mereka belum sampai di tingkatan diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi, di antara golongan itu adalah golongan-golongan yang mengatakan dan dikatakan mereka adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pendengar, Pak Cu Amin dan juga kita semua, bagaimana kita juga secara perlahan memposisikan diri kita, tidak hanya sekedar mengaku, tetapi kita betul-betul diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik.
0: Barangkali itu jawaban saya.
1: Baik Ustaz. Ini mungkin terakhir ya, ada pertanyaan dari Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah. Bagaimana batasan toleransi dalam Islam Ustaz, agar kita bisa tetap bersosialisasi di lingkungan yang majemuk tanpa harus kehilangan identitas kita sebagai umat Nabi Muhammad? Gimana nih Ustaz?
0: Baik, terima kasih untuk Mas Theo. Ini melalui WA ya Mbak Riri ya?
1: Iya betul.
0: Baik Mas Theo, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Yang kedua tadi dikatakan umat Rasulullah SAW itu ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama mereka. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa di negara kita Pancasila ini, karena kita hidup di negara Pancasila, bukan hidup di negara Islam, mesti kita menjaga yang namanya kerukunan. Tadi dikatakan ada tiga kerukunan yang harus dijaga. Pertama, kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, kerukunan intern umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Nah, lalu dalam lingkungan yang sangat majemuk, lingkungan yang barangkali kita ketahui di mana-mana mungkin di Indonesia ini, kita hidup dalam lingkungan yang sangat majemuk sekali. Bila kita harus membatasi diri. Sekali lagi, Mas Theo, untuk hal-hal yang berkaitan dengan akidah, untuk hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, karena ini adalah masalah yang sangat fundamental, masalah yang sangat prinsip, maka dalam hal akidah tidak ada istilah toleransi, tidak ada istilah tawar-menawar. Kita memiliki prinsip masing-masing. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. Artinya apa? Kita memiliki keyakinan, akidah masing-masing, dan itu tidak bisa kita toleransikan. Lalu yang bisa kita toleransikan adalah hal-hal yang bersifat muamalah. Hal-hal yang dalam kehidupan sehari-hari, tapi tetap juga memiliki batasan-batasan yang harus kita ketahui secara bersama. Dalam hal bermuamalah, bersosialisasi, kita diajarkan untuk bertoleransi, berkasih sayang sesama umat yang bukan mungkin juga satu akidah dengan kita. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita hidup dengan orang-orang yang mungkin

0: bukan satu akidah dengan kita, bukan satu keyakinan dengan kita, penuhi hak-hak bertetangga. Ketika kita bertetangga, hak-hak bertetangga mesti kita penuhi.
1: Baik.
0: Kita hargai, kita hormati, saling berbagi sepanjang hal-hal tersebut tidak menyalahi aturan akidah dan agama keyakinan masing-masing.
1: Baik.
0: Jadi sekali lagi, dalam hal akidah tidak ada toleransi, tapi dalam hal muamalah kita bertoleransi, kita berkasih sayang dalam semua umat yang ada di dunia ini. Barangkali itu jawaban saya, Mbak.
1: Baik, baik pendengar. Waktu juga memisahkan kita ya Ustadz ya. Semoga apa yang kita dengarkan pagi ini tidak berhenti sebagai pengetahuan saja, tetapi bisa menjadi bahan untuk melihat kembali diri kita masing-masing. Terima kasih banyak Ustadz Musir MSSAG SP selaku anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Sehat selalu Ustadz.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, saya Riri Handayani pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Leli Sartika. Cik Tuan dan Puan, suasana hikmat menyelimuti Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kepulauan Meranti pada Senin 21 September 2026 di mana di tempat itu Lam Riau Kepulauan Meranti memberikan penghormatan khusus kepada Laksmana Pertama TNI Imam Hidayat beserta rombongan tim Mabes TNI melalui proses majelis tepung tawar tamu kehormatan dan penyerahan anugerah kenangan jasa. Prosesi adat ini menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi Laksmana Imam Hidayat bersama tim kebakaran tim selama lebih dari satu bulan menjalankan tugas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Bukan sekedar seremoni adat, Cik Tuan dan Puan, tepung tawar yang diberikan Lam Riau dimaknai sebagai doa restu dan ungkapan terima kasih masyarakat Melayu kepada prajurit yang telah menjalankan tugas di tengah beratnya medan karhutlah, Cik Tuan dan Puan. Prosesi diawali dengan pemasangan tanjak kepada tamu kehormatan, kemudian dilanjutkan dengan tepung tawar di pelaminan adat Lam Riau dan penyerahan anugerah kenangan jasa. Prosesi ini pun menjadi simbol perpisahan yang syarat makna penghormatan dari masyarakat Melayu Kepulauan Meranti kepada para prajurit yang telah bertugas, sekaligus doa agar pengabdian mereka di tempat berikutnya senantiasa mendapatkan keselamatan dan keberkahan. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru menyapa Anda pagi hari ini. Ci Tuara Puan, selamat pagi semua warga kota Pekanbaru dan Riau sekitarnya. Ci Tuan dan Puan, selamat bersua kembali kita di hari ini ya. Mudah-mudahan pagi ini cerah, asapnya hilang dari kota Pekanbaru, dan kita akan terus semangat dengan aktivitas masing-masing dan tentunya tetap sehat dengan keluarga kita masing-masing juga, Cik Turampuan. Dan bersama saya Bintang Leli Sartika.

hari ini Cik Turan Puan yang menyapa dan mengajak Anda untuk menelusuri ragam jejak budaya yang ada di Riau, Cik Tuan dan Puan ya. Nah, untuk pagi ini saya berbagi informasi terkait dengan tentang wisata di Kabupaten Kampar yang sudah lama dan mungkin sudah agak hilang dari ingatan Cik Tuan dan Puan ya. Karena di Kecamatan Kampar ini ternyata banyak sekali wisata-wisata yang mungkin dulu pernah hits ya, sekarang tidak lagi dikenal Cik Tuan dan Puan. Nah, salah satunya adalah Lubang Kolam yang ada di Desa Merangin Cik Tuan dan Puan ya. Karena dulunya Lubang Kolam ini merupakan jalur penghubung Riau dengan Sumatera Barat. Nah, dalam dokumen kajian pariwisata Kabupaten Kampar, terowongan ini disebut memiliki panjang sekitar 56 meter dan berada di Desa Merangin, Kecamatan Kuo. Dan dokumen tersebut juga mencatat Lubang Kolam ini sebagai objek wisata dengan aktivitas wisata sejarah, piknik, serta memancing di kawasan sekitarnya. Dan informasi ini Cik Tuan dan Puan tentunya akan kita padukan ya dengan lagu-lagu Melayu yang akan menggelorakan semangat kita untuk pagi ini.

0: nggak bisa kemana-mana. Nanti banjir lagi.
1: Bersyukur masih datang hujan. Karena hujan punya peran besar buat kehidupan kita loh.
0: Masa gitu? Emang iya ya?
1: Iya dong. Karena hujan, rumput bisa tumbuh. Bunga-bunga kesayangan kamu juga bisa mekar. Sumur nggak kering. Yang paling penting, hutan bisa tetap hijau.
0: Iya juga sih. Kalau misalnya nggak ada hujan, nggak ada air. Ntar aku nggak bisa mandi. Susah deh kalau misalnya aku mau tampil cantik.
2: Kawasan Taman Nasional Bukit 30 di Provinsi Riau merupakan kawasan kehidupan komunitas suku Talang Mama, suku asli dari Indragiri Hulu yang disebut juga sebagai suku Tuha, yang berarti suku yang pertama kali datang dan berhak di atas sumber daya alam di Indragiri Hulu. Masyarakatnya juga tergolong dalam suku Proto Melayu atau Melayu Tua. Ini diperkirakan sudah tinggal beratus-ratus tahun lamanya di hutan daratan rendah Bukit 30, tepatnya di hulu Sungai Gansal, Desa Rantau Langsat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sekitar 280 km dari Kota Pekanbaru dan jauh sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai Taman Nasional.
3: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Kembali lagi kita, Cik Tuan dan Puan, menyusuri jejak sejarah di balik terowongan tua Riau, yaitu Lubang Kolam Kuo, Cik Tuan dan Puan. Ya. Dan Lubang Kolam ini sebuah terowongan, Cik Tuan dan Puan, yang ada di jalur lama penghubung Riau dengan Sumatera Barat dulunya. Nah, dalam kajian pariwisata Kabupaten Kampar, terowongan ini disebut memiliki panjang sekitar 56 meter dan berada di Desa Merangin, Kecamatan Kuok. Dokumen tersebut juga mencatat lubang kolam ini sebagai objek wisata dengan aktivitas wisata sejarah, piknik, serta memancing di kawasan sekitar. Nah, keberadaan terowongan ini berkaitan dengan perubahan besar ya, Cik Tuan dan Puan, pada jalur transportasi di kawasan tersebut, apalagi setelah pembangunan PLTA Kota Panjang. Jadi jalur lama

0: Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Encik Tuan dan Puan dengan mengusung tema dari aset tidur menjadi produktif, mengenal peran KPKNL dan LPPRR Pekanbaru dalam optimalisasi aset negara, Cik Tuan Puan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang melaksanakan kegiatan edukasi masyarakat pekan informasi dan layanan on the street atau pilots di kawasan Car Free Day Pekanbaru pada hari Minggu kemarin 20 September 2026, Cik Turan Puan. Kegiatan yang berlangsung sejak pagi ini menghadirkan berbagai agenda interaktif mulai dari talk show edukatif, dialog publik, sosialisasi layanan KPKNL, dialog inklusif, integritas hingga permainan dan kuis berhadiah, Cik Tuan dan Puan. Selain itu, masyarakat juga dapat mengunjungi gerai informasi dan konsultasi layanan yang disediakan untuk memperoleh informasi mengenai tugas dan fungsi KPKNL serta berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, Cik Tuan dan Puan. Melalui kegiatan di ruang publik seperti CFD ini, KPKNL berupaya menghadirkan edukasi yang lebih inklusif dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Dan tema yang diangkat pada kegiatan pilot kali ini terinspirasi dari salah satu keberhasilan optimalisasi barang milik negara di Pekanbaru, yaitu proyek Madani Trade Center dari Gelombang menuju Gemilang, The New Economy Hub. Dan proyek ini merupakan hasil sinergi antara DJKN dan LPPRR Pekanbaru dalam mengoptimalkan sebagian aset tanah milik RRI yang sebelumnya belum termanfaatkan secara optimal. Melalui skema pemanfaatan BMN berupa sewa jangka panjang, aset yang sebelumnya underutilized berhasil dikembangkan menjadi kawasan yang produktif dan memberikan nilai tambah bagi negara maupun masyarakat. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.